0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi ini adalah Ingat Saja Dinamit. Sebuah bom yang disimpan dalam kaleng biskuit dan disembunyikan di toilet dari sebuah pasar itu meledak, menewaskan 3 orang dan menciderai puluhan pengunjung, serta memporak-porandakan puluhan kios. Dan yang lebih mengenaskan, sebuah pesawat terbang dengan 214 penumpang dan 11 orang awak meledak di udara akibat sebuah bom yang disembunyikan dalam tas dan menewaskan semua penumpang serta awak pesawatnya. Oh, sungguh mengerikan. Tetapi sebuah bom dapat juga berguna. Dalam pembuatan jalan kereta api atau jalan tol, biasanya digunakan bom untuk meretakkan gunung batu karang atau melubanginya menjadi terowongan. Apa sebabnya sebuah bom yang kecil dapat menghancurkan gedung, pesawat terbang atau gunung batu karang? Karena di dalam bom yang kecil terdapat dinamit atau dunamit, yaitu suatu bahan yang mempunyai daya ledak. Daya ledak itulah yang menjadikan bom itu mampu meledakkan sesuatu. Tahukah Anda bahwa sebuah istilah yang penting dalam Alkitab berakar sama dengan kata dunamit? Kata itu adalah dunamis atau kata kerjanya dunamai. Kata itu antara lain terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Kata kuasa di situ adalah terjemahan dari kata dunamin yang berarti daya, kesanggupan, kemampuan. Jadi kata kuasa dalam ayat itu jangan diartikan sebagai kekuasaan atau kedudukan, melainkan sebagai kesanggupan atau kemampuan. Dengan demikian, menurut ayat itu yang memampukan atau memberdayakan kita untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberdayakan kita. Roh Kudus adalah dunamis atau pemberdaya. Mengapa Roh Kudus disebut pemberdaya? Karena Kristus sendiri adalah sumber daya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 tertulis, "Tapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan atau dunamin dalam bahasa Yunani-nya, Allah dan hikmat Allah." Ketiga kitab Injil Sinoptik menggambarkan dunamis Tuhan Yesus itu secara dramatis dengan cerita-cerita tentang Yesus yang memakai dayanya untuk memulihkan, membebaskan, dan menyembuhkan orang banyak. Lihat misalnya Lukas 5 ayat 17, 6 ayat 19, dan Markus 3 ayat 22 sampai 27. Kemudian dicatat pula bahwa dunamin yang ada pada Kristus itu dibagi kepada para murid, yaitu dalam Lukas 10 ayat 19. Dalam rangka itu kita kemudian membaca penegasan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang tadi kita sudah baca. "Tapi kamu akan menerima kuasa atau dunamin, lalu Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku," dan seterusnya. Apakah dampak penegasan itu ada

0: kepada murid, para muridnya sedang cemas. Bagaimana nasib kami kalau ditinggal oleh Tuhan? Apakah kami mampu bersaksi tentang Tuhan? Lalu datanglah penegasan Tuhan Yesus bahwa kesaksian hidup mereka bukan bergantung pada kemampuan mereka, tapi mereka akan dimampukan oleh Roh Kudus. Mereka akan diberdayakan oleh sumber daya yang bernama Roh Kudus. Penegasan Kristus ini juga melegakan kita. Kita dipanggil untuk bersaksi, yaitu memperlihatkan gaya hidup Kristus dalam hidup kita. Wah, berat sekali. Mana kita sanggup? Mana ada orang yang sanggup berkiprah seperti Kristus? Lalu di sini ada penegasan dari Kristus bahwa Roh-Nya akan menyanggupkan kita. Ini sebuah penghiburan dan sekaligus sebuah peringatan. Kalau kemudian kita sanggup, kita tidak boleh kepala besar. Kesanggupan itu bukanlah prestasi kita, melainkan prestasi Roh Kristus. Kita sendiri tetap lemah. Namun justru karena kita lemah, Roh Kristus memberi daya atau dunamin kepada kita. Seperti kata Tuhan yang diakui Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku, yaitu dunamis, menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Roh Kudus adalah sumber daya yang memberdayakan kita. Roh Kudus adalah dunamin yang berdaya besar. Ingatlah dunamo atau dinamo, yaitu generator pembangkit listrik atau mesin yang sanggup mengubah energi mekanis menjadi energi elektris. Atau ingat dunamika atau dinamika, itu jet kecil yang bertenaga besar untuk menggerakkan. Atau ingat saja dunamit yang ada di dalam bom, di dalam bom. Amin. Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
1: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
1: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

0: 6 ya. Balik lagi di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi. Gimana hari Jumat kamu, Sobat Tikus? Apakah menyenangkan? Apakah feeling weekend sudah mulai terasa? Kayaknya kerja hari ini lumayan bikin ini ya, apa, semangat ya, karena ini udah hari Jumat. Buat yang Sabtunya udah libur, wah, besok libur. Tapi buat kamu yang lagi di jalan tapi besok juga gak libur, gak apa-apa banget. Karena yang pastinya weekend ini kita tetap harus bekerja, kita semua bekerja ya. Gak apa-apa Sobat Tikus, santai aja. Yang penting kan kita happy menjalaninya. Wah, hari ini kita mau ngobrolin apa? Kita akan ngobrolin sesuatu yang harusnya seru ya. Jadi buat kamu yang penasaran kita ngobrolin apa, stay tune terus karena kita akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini.
1: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Pernah gak sobat itu kita sudah menyusun semuanya dengan sangat rapi, semua rencana ya. Kita punya rencana ini itu, target ini itu, bahkan sudah membayangkan hasilnya, tapi ternyata hidup itu berjalan ke arah yang berbeda. Di saat keadaannya mulai sulit, biasanya tuh kita justru semakin ingin memegang kendali ya. Itu secara manusia itu natural sekali. Kita ingin semuanya selesai sesuai cara kita. Waktunya harus sesuai keinginan kita dan hasilnya pun harus seperti yang kita harapkan. Wajar banget, karena kita manusia ya. Keinginan untuk mengontrol adalah cara manusia mencari rasa aman. Kita berpikir kalau semuanya bisa kita atur, berarti kita tidak akan ada kejutan yang menyakitkan. Gitu, karena kalau semuanya sudah kita atur, semuanya berjalan seperti yang ya kita mau. Hopefully gak ada yang sampai membuat kita sakit ya. Masalahnya hidup itu tidak selalu mau mengikuti skenario kita kan. Nah hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah kemampuan yang mungkin terdengar sederhana tetapi tidak selalu mudah dilakukan, yaitu adalah surrender atau berserah. Nah berserah itu bukan berarti menyerah ya, pasif atau berhenti berusaha. Berserah adalah keberanian untuk melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan apa yang memang tidak berada dalam kuasa kita. Kadang-kadang damai bukan datang karena semua berjalan sesuai rencana, tapi damai itu datang ketika kita tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Nah sobat Iktus, kebutuhan untuk mengontrol biasanya muncul bukan karena kita ingin berkuasa. Seringkali dibaliknya ada rasa takut. Takut kecewa, ya kan? Takut ditolak, takut kehilangan, takut salah mengambil keputusan, atau takut menghadapi masa depan yang belum jelas. Karena itulah kita tuh berusaha mengatur sebanyak mungkin hal ya. Kita ingin tahu jawabannya sekarang, kita ingin seseorang segera memberi kepastian, kita ingin masalah selesai secepat mungkin. Padahal semakin kita menuntut kepastian dari sesuatu yang memang belum pasti, semakin gelisah hati kita. Karena ya gak ada yang pasti kan. Jadi kita terus memikirkan kemungkinan terburuk, percakapan yang sudah selesai diputar kembali di kepala, keingetan terus, pesan yang belum dibalas mulai kita beri berbagai macam arti, WA yang dibaca doang, kita anggap kayak, ih kok dia gak peduli apa segala macam, kayak gitu ya misalnya. Masa depan yang belum terjadi sudah membuat kita kelelahan hari ini, gitu. Kontrol memang memberikan rasa aman, tetapi kadang hanya dalam rasa aman yang sementara sifatnya, sebab gak semua hal bisa tunduk pada rencana kita. Menyadari kita sedang takut bukan tanda kelemahan sobat Iktus. Itu justru langkah awal untuk memahami diri kita. Dan sebelum berusaha mengontrol keadaan, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang sedang aku takutkan? Kadang yang perlu ditenangkan itu bukan situasinya terlebih dahulu ya, tapi melainkan hati kita dulu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
6: Bejo, Mak, bejo.
7: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
6: Ini loh, Mak. Bejo kelolotan plastik, Mak.
7: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
6: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
7: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
6: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
7: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di morning blessing. Morning is wonderful blessing. Sobat Iktus, ada hal-hal yang memang berada dalam kendali kita ya. Sikap kita, pilihan kita, cara kita berbicara, kualitas pekerjaan kita, dan keputusan yang kita ambil itu semua dalam kontrol kita. Tetapi ada juga hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Seperti penilaian orang, perubahan keadaan, respon seseorang, masa lalu, dan hasil akhir dari segala usaha kita. Masalah muncul ketika kita menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk mengatur bagian yang bukan milik kita. Kita berusaha membuat semua orang memahami kita. Kita ingin orang bersikap sesuai harapan kita. Dan kita terus menyesali masa lalu seolah-olah dengan memikirkannya berkali-kali kejadian itu bisa berubah. Dan inilah yang disebut sebagai ilusi kendali. Kita merasa sedang menyelesaikan masalah, padahal sebenarnya hanya sedang berputar-putar di dalam pikiran sendiri. Surrender itu dimulai ketika kita mampu membedakan mana tanggung jawabku dan mana yang harus kulepaskan. Kita tetap memperbaiki kesalahan, tetapi tidak perlu menghukum diri selamanya. Kita tetap menyampaikan perasaan, tetapi tidak bisa memaksa orang lain memberi respon tertentu. Kita tetap berusaha maksimal, tetapi tidak dapat menjamin hasil akhirnya. Gitu. Kita tidak kehilangan kekuatan kok ketika melepaskan sesuatu yang bukan kendali kita. Justru kita itu sedang mengembalikan tenaga kepada hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Gitu. Nah, Sobat Iktus, terkadang kata berserah itu disalahartikan ya sebagai pasrah tanpa tindakan. Padahal

berserah dan menyerah adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi menyerah itu berkata, sudahlah aku tidak mau melakukan apa-apa lagi ya. Tapi kalau berserah, aku akan melakukan yang terbaik, tetapi aku tidak akan menghancurkan diriku karena hasil yang tidak bisa aku kendalikan gitu. Menyerah lahir dari hilangnya harapan, berserah itu lahir dari kepercayaan. Seseorang yang berserah tetap menyusun rencana, dia tetap bekerja, berdoa, belajar, meminta maaf, memperbaiki diri, dan mengambil keputusan. Tapi setelah semua itu dilakukan, dia tidak terus-terus menerus menggenggam hasilnya dengan ketakutan gitu. Berserah bukan berarti berhenti mendayung. Berserah adalah menerima bahwa kita tidak bisa mengatur arah angin. Kita tetap memiliki peran, kita tetap mempunyai tanggung jawab, tetapi kita tidak harus mengambil alih peran Tuhan, mengatur setiap detail kehidupan dan mengetahui seluruh jawabannya hari ini gitu. Jadi nyantai aja, kita taruh di kaki Tuhan semuanya, biar Tuhan yang kerjakan. Ada waktunya bekerja dengan tekun, ada waktunya menunggu dengan sabar, dan ada waktunya berkata, aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku memilih percaya aja gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan surrender. Usaha yang tetap berjalan, tetapi hati yang tidak lagi dipenjara oleh hasilnya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Yul, Yul,
1: itu kan Bapak. Bu, Bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing dan masih ngobrolin soal surrender barengan Edo Leonard ya. Jadi bagaimana kalau kita tahu kalau kita sedang terlalu ingin mengontrol keadaan? Salah satu tandanya adalah sulit beristirahat sebelum semuanya terasa pasti, pikiran terus bekerja bahkan saat tubuh sudah lelah. Tanda lainnya adalah kita mudah merasa kecewa ketika orang lain tidak bertindak seperti apa yang kita harapkan. Kita merasa tenang hanya jika semuanya berjalan sesuai dengan cara kita, gitu. Kita juga bisa menjadi terlalu banyak memeriksa pesan, respon orang, perkembangan suatu urusan, atau membayangkan hasilnya berkali-kali. Karena seolah-olah dengan terus mengawasi kita seperti bisa mencegah sesuatu yang buruk terjadi, gitu. Ada pula kebiasaan yang menyiapkan terlalu banyak kemungkinan karena kita takut menghadapi kejutan ya. Perencanaan pasti baik, namun perencanaan yang sehat membantu kita bergerak. Sementara kebutuhan mengontrol membuat kita sulit bernafas. Jadi Sobat Tikus coba perhatiin tubuh kita deh. Bahu yang terus tegang, tidur yang gak nyenyak, nafas yang pendek, atau pikiran yang sulit diam bisa menjadi tanda bahwa kita sedang menggenggam sesuatu yang terlalu kuat. Mungkin hari ini kita bukan hidup yang harus segera berubah ya. Mungkin genggaman itu kita yang perlu sedikit longgarkan. Sebab sesuatu yang kita pegang terlalu kuat bukan hanya membuat tangan lelah, tetapi juga membuat hati kehilangan ruang untuk merasa damai. Dan gak semua rasa sakit itu bisa kita hindari ya. Kehilangan tetap terasa kehilangan. Penolakan tetap menyakitkan. Rencana yang gagal tetap mengecewakan. Tetapi seringkali penderitaan batin menjadi semakin berat karena kita terus menolak kenyataan. Kita berkata seharusnya ini gak terjadi, seharusnya dia gak seperti itu, seharusnya hidupku sudah jauh lebih baik, seharusnya semuanya berjalan sesuai rencana. Pokoknya banyaklah seharus lainnya ya yang kita pikirkan. Kata seharusnya membuat kita berhadapan bukan hanya dengan kenyataan, tetapi juga dengan versi hidup yang kita bayangkan. Menerima kenyataan itu bukan berarti menyukai apa yang terjadi loh. Kita tidak harus menyebut pengalaman buruk sebagai sesuatu yang baik. Menerima berarti berhenti berdebat dengan fakta bahwa hal yang sudah terjadi itu memang ya terjadi aja gitu. Kita terima aja, kita tidak deny itu. Dari penerimaan kita bisa bertanya dengan lebih jernih, sekarang apa yang dapat kulakukan, gitu maksudnya. Selama kita sibuk menolak kenyataan, tenaga kita habis untuk melawan sesuatu yang sudah ada. Namun ketika kita mulai menerimanya, tenaga itu bisa digunakan untuk menyembuhkan, memperbaiki, atau melanjutkan perjalanan. Acceptance pagi-pagi Inggrisnya kacau. Tidak menghapus rasa sakit seketika ya. Jadi penerimaan ini mencegah rasa sakit bertumbuh menjadi penjara.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.
5: Poin 5 FM, Ictus sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda masih di Morning Blessing. Jadi sekarang sobat Iktus, coba kita mengambil waktu sejenak ya. Apa yang akhir-akhir ini terus memenuhi pikiran kita? Mungkin sebuah hubungan yang arahnya belum jelas, sebuah pekerjaan yang hasilnya belum keluar, kondisi keluarga yang belum berubah, atau rencana yang tertunda, atau masa depan yang terasa membingungkan ya. Tidak perlu langsung memaksakan diri melepaskannya semua sekarang ya. Kita mulai dengan mengakui, ya hal ini memang penting bagiku, karena itulah aku merasa takut kehilangannya. Lalu tanyakan, apakah bagianku hari ini? Mungkin bagian kita adalah menghubungi seseorang, menyelesaikan pekerjaan, mencari pertolongan, membuat batas, atau sekedar menjaga diri agar tetap sehat. Setelah melakukan bagian itu, izinkan diri kamu untuk berkata, sisanya tidak harus aku selesaikan hari ini. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli ya. Melepaskan berarti kita memilih untuk tidak terus melukai diri sendiri karena sesuatu yang belum bisa berubah. Dan gak semua beban itu harus dibawa sampai akhir perjalanan. Ada beban yang memang harus kita letakkan agar kita mempunyai tenaga untuk melangkah. Gitu. Sobat Iktus, kita itu tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita ya. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana menjalankannya. Kita bisa menjalani ketidakpastian dengan terus menggenggam ketakutan, atau kita bisa juga belajar melakukan bagian itu lalu menyerahkan sisanya. Berserah bukan tanda bahwa kita kalah loh. Berserah adalah tanda bahwa kita cukup bijaksana untuk mengetahui batas kekuatan kita. Kita tetap berharap tetapi tidak memaksa. Kita tetap merencanakan tetapi bersedia menyesuaikan. Kita tetap berusaha tetapi tidak menjadikan hasil sebagai sumber harga diri. Kalau hari ini ada sesuatu yang belum menemukan jawabannya, semoga kita gak terburu-buru ya, menganggap semuanya akan berakhir buruk. Mungkin jawabannya memang belum datang, mungkin jalannya masih sedang dibukakan, atau mungkin hati kita sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu dengan cara yang baru. Lakukan yang bisa dilakukan hari ini. Percayakan yang belum dapat kita pahami. Dan yang paling penting nih, izinkan diri kamu untuk beristirahat tanpa harus menyelesaikan seluruh kehidupannya sekaligus. Karena damai sejati bukan ketika semua hal akhirnya bisa kita kendalikan ya. Damai sejati hadir ketika kita percaya bahwa sekalipun tidak memegang kendali atas semuanya, kita tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang paling penting Sobat Iktus ya. Dan sekarang saatnya saya Edo Leonard mesti pamitan dari Morning Blessing di 7 Agustus ini. Terima kasih sudah nemenin saya dari tadi jam 7:30 pagi. Semoga hari kamu menyenangkan, semoga semua yang kamu rencanakan hari ini berjalan seturut kehendak kamu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang enggak sesuai rencana, ya udah, kita terapkan ilmu yang hari ini kita pelajari bareng ya. Kita berserah aja, semoga semuanya pada akhirnya akan berjalan seperti yang kita inginkan. Edo Leonard pamit. Have a very great weekend. Bye-bye.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Berbagi kabar sukacita, dan hari ini sahabat semuanya merasakan kehangatan dari rumah sampai ke tempat tugas masing-masing ya. Meskipun saat ini tugas Anda di rumah, tentunya bahagia banget bisa bergabung bersama Itusnya. Yang sudah sampai tempat tugas juga stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Inspiration of Education untuk hari ini, tepatnya hari Jumat. Sudah masuk tanggal 7 Agustus, semakin mendekat kita bersama-sama untuk merayakan hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Berdoa untuk semangat para pejuang, para pahlawan yang sudah membangun bangsa Indonesia. Dan hari ini sahabat-sahabat semuanya tentunya sudah ikut ambil bagian di dalam menjaga lingkungan sekitar, sudah ikut memeriahkan lomba-lomba yang diadakan di tempat tinggal ataupun di tempat tugas masing-masing.

Mind Management mengajak sahabat semuanya di akhir pekan ya, mengatasi kelelahan mental akibat terlalu banyak keputusan. Gimana sahabat semuanya, pernah mengalami hal demikian? Yang saya ambilkan dari femela.com yang ditulis oleh Revania Immanuela pada 5 Agustus 2026. Nah, sahabat itu memilih menu makan siang, menentukan pakaian yang akan dikenakan, membalas pesan hingga mengambil keputusan penting di tempat kerja yang mungkin terdengar seperti aktivitas biasa. Namun, jika dilakukan terus-menerus dalam satu hari, berbagi pilihan tersebut dapat menguras energi mental tanpa disadari. Nah, kondisi ini dikenal sebagai decision fatigue atau kelelahan mental akibat terlalu banyak mengambil keputusan. Nah, dilansir dari Real Simple, decision fatigue adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelelahan mental setelah membuat banyak keputusan dalam waktu yang berdekatan. Semakin banyak pilihan yang harus dipertimbangkan, semakin berkurang pula kemampuan otak untuk mengambil keputusan dengan fokus dan bijak. Akibatnya apa? Seseorang bisa menjadi lebih mudah menunda keputusan, merasa kewalahan, atau justru mengambil keputusan secara impulsif. Nah, kelelahan mental bisa dialami siapa saja, terutama mereka yang memiliki rutinitas padat atau pekerjaan yang mengharuskan mengambil banyak keputusan setiap hari. Tidak hanya keputusan besar, pilihan-pilihan kecil yang terus menumpuk juga dapat memberikan beban pada pikiran. Itulah sebabnya di penghujung hari itu banyak orang yang merasa bingung menentukan menu makan malam atau memilih tontonan karena energi mentalnya sudah terkuras. Habis ya. Nah, kabar baiknya sahabat sekalian, mengatasi kelelahan mental karena terlalu banyak keputusan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Dengan mengenali tanda-tandanya sejak awal dan mengurangi beban keputusan yang tidak perlu, pikiran akan terasa lebih ringan sehingga sahabat bisa tetap fokus menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, sahabat sekalian, saya akan membagikan langkah praktis yang dapat membantu mengurangi decision fatigue dan menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat ya. Kurangi beban pikiran dengan kebiasaan sederhana yang mana? Nah, sahabat itu salah satu mengatasi decision fatigue ini adalah dengan mengurangi jumlah keputusan yang harus dibuat setiap hari. Meskipun terdengar sederhana, langkah ini dapat membantu menghemat energi mental sehingga otak tidak cepat merasa lelah. Tidak heran ya jika banyak orang memilih membuat rutinitas harian agar tidak perlu terus-menerus memikirkan hal-hal kecil. Nah, sahabat bisa memulainya dengan menyiapkan pakaian untuk esok hari sebelum tidur, atau ini bisa juga ya membuat daftar menu makan selama beberapa hari ke depan. Gak pagi-pagi, aduh masak apa nih ya? Nah, biasakan untuk membuat daftar menu makan selama beberapa hari ke depan. Nah, kebiasaan ini memang terlihat sepele ya, tetapi dapat mengurangi keputusan kecil yang harus diambil setiap pagi. Nah, dengan begitu, energi mental bisa disimpan untuk keputusan yang lebih penting, seperti menyelesaikan pekerjaan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan karir. Nah, selain itu, buatlah daftar prioritas setiap hari. Ketika semua tugas terasa sama pentingnya, pikiran akan lebih mudah kewalahan. Nah, sebaliknya, menentukan 3 atau hingga 5 prioritas utama itu dapat membantu sahabat bekerja lebih terarah tanpa harus menerus memikirkan apa ya yang harus dilakukan berikutnya. Nah, cara ini juga membantu mengurangi rasa cemas karena apa? Pekerjaan terasa lebih terorganisasi. Jangan ragu untuk mengambil jeda ketika mulai merasa lelah. Berjalan kaki sebentar, melakukan peregangan, menghirup udara segar, atau sekedar menjauh dari layar komputer selama beberapa menit. Ini dapat membantu menyegarkan pikiran.
Istirahat singkat seringkali membuat otak lebih siap menghadapi keputusan berikutnya, ya, dibandingkan memaksa diri untuk terus bekerja. Ya, tidak kalah penting nih, hindari mengambil keputusan besar ketika kondisi tubuh itu sedang lelah atau emosi sedang tidak stabil. Jika memungkinkan, jadwalkan keputusan penting pada waktu ketika konsentrasi masih optimal, misalnya di pagi hari ya. Nah, dengan cara ini sahabat dapat berpikir lebih jernih dan mengurangi resiko mengambil keputusan secara terburu-buru.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, kembali lagi 31 menit sudah kita lewati pukul 9. Masih sahabat bergabung bersama itu Siam Mind Management yang membagikan tentang cara mengatasi kelelahan mental akibat terlalu banyak keputusan. Tadi dengan yang pertama tadi, kurangi beban pikiran dengan kebiasaan yang sederhana. Tadi salah satunya adalah menyiapkan pakaian untuk pagi hari, untuk sahabat itu yang bekerja ya. Atau menyiapkan menu pagi, besok pagi apa, dengan cara menyiapkan satu minggu sebelumnya. Nah, jaga energi mental agar tetap fokus setiap hari. Mengatasi decision fatigue bukan berarti menghindari semua keputusan dalam hidup. Nah, sebaliknya, sahabat hanya perlu mengelola energi mental agar tidak cepat terkuras oleh terlalu banyak pikiran pilihan ya, yang sebenarnya bisa disederhanakan. Nah, dengan kebiasaan yang tepat, pikiran akan lebih tenang dan sahabat bisa mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Nah, salah satu langkah yang bisa diterapkan adalah membatasi pilihan yang tidak terlalu penting. Misalnya apa nih ya? Nah, memiliki beberapa outfit andalan untuk bekerja. Membuat jadwal belanja mingguan atau menentukan rutinitas pagi yang konsisten. Nah, kebiasaan ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memikirkan hal-hal kecil sehingga energi mental bisa dialihkan ke aktivitas yang lebih bermakna. Selain itu, jangan lupa nih ya, memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat ya. Tidur yang cukup, berolahraga secara rutin, serta meluangkan waktu untuk melakukan hobi, ini dapat membantu memulihkan energi mental setelah menjalani hari yang padat. Ketika tubuh dan pikiran itu berada dalam kondisi yang lebih segar, kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan pun akan meningkat. Ya, tidak ada salahnya ya jika meminta pendapat orang terdekat saat menghadapi keputusan yang terasa sulit. Misalnya berdiskusi dengan keluarga, diskusi dengan teman. Nah, atau bisa juga dengan rekan kerja, ini dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus mengurangi beban pikiran. Namun, pastikan keputusan akhir tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai yang sahabat miliki. Oke, kembali lagi sahabat semuanya, pagi hari ini kita nikmati dulu ya pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut kebersamaan kita di 9.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

untuk hari ini sahabat semuanya. Yuk kita lanjut lagi mind management hari ini. Ya, mengatasi kelelahan mental akibat terlalu banyak keputusan. Nah sahabat Titus, jaga energi mental itu agar tetap fokus setiap hari ya. Nah baik sahabat sekalian, coba dengan cara mengatasi kelelahan mental karena terlalu banyak keputusan itu dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dengan menyederhanakan rutinitas, mengatur prioritas, menjaga kesehatan fisik, dan memberi waktu untuk beristirahat, sahabat dapat mengurangi decision fatigue sekaligus menjaga kesehatan mental. Nah, saat energi mental telah lebih terjaga, setiap keputusan pun dapat diambil dengan lebih tenang, fokus, dan penuh pertimbangan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035

Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Kemudian menceritakan inti masalahnya. Seorang wanita muda yang tidak lagi mendapatkan perhatian khusus darinya, mulai memfitnahnya. "Ia tidak dapat memaafkan saya," katanya, sambil menambahkan, "ia menganggap saya lemah dan tidak tegas, sehingga terus menghina dan menyakiti saya. Saya membenci diri saya sendiri karena tidak membalas. Rekan-rekan kerja saya mengejek saya sebagai pengecut. Saya kehilangan harga diri. Saya merasa seperti anjing, bukan manusia. Dan saya ingin membalas. Hanya itu cara yang saya tahu yang bisa menebus harga diri saya kembali. Tolong saya. Saya ingin mengasihi seperti perintah Yesus, tetapi saya dikuasai oleh kebencian." Pemuda ini bukan satu-satunya orang yang merasakan dilema antara pembalasan dan melakukan perintah Allah. 3 kali Alkitab menekankan kebenaran bahwa pembalasan adalah hak Allah, bukan kita. Musa menegaskannya dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Namun hal itu juga 2 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Dalam suratnya kepada orang-orang Roma, Paulus berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, 'Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan,' firman Tuhan." Roma pasal 12 ayat 19. Lalu penulis kitab Ibrani menuliskan hal yang sama. Namun sifat lama kita dan juga budaya kita menuntut adanya pembalasan. Mata ganti mata, celaan ganti celaan, pukulan ganti pukulan. Mengapa nasihat Yesus terdengar begitu aneh, begitu berlawanan dengan perasaan atau sifat kita? Pertama-tama, Yesus menyadari bahwa Allah jauh lebih layak untuk melakukan pembalasan yang adil daripada kita. Sebagai hakim dunia, dia tahu seluruh fakta-faktanya, dan dia juga adil serta benar. "Percayalah saya, suatu saat nanti akan datang hari pembalasan Allah. Dan meskipun batu kilang yang maha kuasa berputar dengan kecepatan yang berbeda, kadang-kadang tidak secepat yang kita inginkan, batu kilang itu tetap menggiling dengan teliti dan halus. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang lolos dari hukuman." Ada alasan yang lain juga. Balas dendam itu tidak ada putusnya. Pembalasan yang satu menghasilkan pembalasan susulan. Kejahatan yang satu menghasilkan kejahatan yang lain. Perselisihan keluarga berlarut selama beberapa generasi dan menimbulkan lebih banyak luka dan derita. Yesus tahu kepahitan adalah pembunuh. Selain itu, saat Anda melepaskan kepahitan, saat Anda mengampuni mereka yang bersalah kepada Anda, Anda telah membuang sejumlah besar sampah psikologis yang menggerogoti Anda bagaikan kanker. "Saya ingin membalas dan menebus harga diri saya sebagai lelaki," tulis sobat muda kita tadi. Namun mengampuni, melepaskan kepahitan, meletakkan masalahnya di tangan Allah, sebenarnya menebus harga diri kita sebagai manusia. Anda tidak boleh lupa bahwa Kristus mati untuk menebus kita dari kutukan sifat-sifat lama kita, termasuk keinginan untuk menyakiti orang lain yang menyakiti kita. Menuntut pembalasan tidak pernah mengembalikan kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, menyembuhkan hati yang luka, atau membersihkan hidup Anda. Pembalasan hanya menghasilkan lebih banyak penderitaan, sakit hati, dan kepahitan. Benar, pembalasan adalah milik Allah. Biarkan Dia yang menyelesaikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Halo, selamat siang sahabat semuanya. Kita bertemu lagi dalam Info Jelang Siang edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Informasi yang kami hadirkan ke rumah Anda inilah informasi kurs dolar dan rupiah hari ini.

Ya, sama sekali untuk dolar Amerika mengawali perjumpaan kita jual 17.940, beli 17.920. Dolar Singapura jual 13.995.14 dan beli 13.955.29. Euro Eropa jual 20.685.46 dan beli 20.627.69. Dolar Australia jual 12.625.47 dan beli 12.569.06. Dan untuk dolar Kanada jual 12.807.16 dan beli 12.775.35. Pound Sterling Inggris jual 24.156.65 dan beli 24.082.67. Untuk dolar Hong Kong jual 2.287.29 dan beli 2.283.80. Untuk yen Jepang jual 113.40 dan beli 113.04. Baik, inilah informasi yang lainnya dalam info jelang siang hari ini. Sama sekalian informasi berikut ini, harga mati Timnas Indonesia wajib kalahkan Singapura jika ingin ke semifinal Piala AFF 2026. Timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati saat bertanding ke Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026. Duel ini menjadi penentu nasib skuad Garuda. Kemenangan menjadi satu-satunya hasil yang akan membawa Indonesia lolos ke babak semifinal dan mendampingi Vietnam sebagai wakil Grup A. Sebaliknya, jika hanya mampu bermain imbang atau bahkan kalah, peluang Indonesia untuk maju ke fase gugur dipastikan tertutup. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Terpaut satu angka dari Singapura yang menempati posisi kedua dan Vietnam di peringkat pertama. Meski begitu, Indonesia masih memiliki modal positif dari rekor pertemuan melawan Singapura. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2020, skuad Garuda berhasil menundukkan The Lion dengan skor 4-2. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya tidak akan bermain aman.

Baik, sama sekalian berikut dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Kota Semarang bukan lagi sekedar kota transit. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, Ibu Kota Jawa Tengah ini resmi tancap gas menggebrak panggung internasional. Langkah besar ini ditandai langsung lewat pertemuan strategis bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, di Lawang Sewu, Semarang, Kamis kemarin. Pertemuan panas dan penuh ambisi ini berlanjut dengan dibukanya pameran akbar bertajuk Arthur Rimbaud, A Journey Through Java. Agustina tampil tegas, dia memastikan kolaborasi bersama Prancis bukan sekedar seremonial. Kerjasama ini dipatok sebagai investasi jangka panjang demi mendongkrak ekonomi kreatif, pariwisata hingga kualitas SDM lokal. Selanjutnya, sahabat sekalian, informasi dari Semarang, Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang digunakan untuk membuat konten tidak senonoh dengan memanipulasi wajah seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Solo. Kasus ini diduga dipicu rasa sakit hati setelah hubungan asmara antara tersangka dan korban berakhir. Sama sekalian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengelolaan minyak jelantah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Melalui gerakan minyak jelantah jadi rupiah yang diinisiasi tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, limbah rumah tangga yang selama ini dipandang tidak bernilai bisa diolah menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Penguatan program tersebut menjadi salah satu pembahasan saat Ketua TPPKK Jateng Nawal Arafah Yasin bersama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimun menerima audiensi TPPKK Kota Salatiga di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jalan Rinjani Semarang. Nawal menjelaskan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dijalankan melalui kolaborasi dengan PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari, GML. Dalam pelaksananya, kader PKK dan posyandu di setiap desa atau kelurahan menjadi koordinator pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Baik, sahabat sekalian, masih di info jelang siang hari ini. Dari Jakarta, ya, maksud kami perakiraan cuaca untuk Jawa Tengah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2, Jenderal Ahmad Yani Semarang, merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini pukul 7 hingga pukul 19. Berdasarkan data observasi, pada pukul 5.40 kondisi umum di Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani terpantau cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 km per jam. Suhu udara tercatat 26,3 derajat Celcius dengan kelembapan 77. Perakiraan cuaca Semarang untuk wilayah kota Semarang memperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Memasuki sore hingga awal malam, kondisi berubah menjadi cerah berawan hingga berawan. Angin diperkirakan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 05 hingga 30 km per jam. Untuk secara umum, cuaca di Jawa Tengah pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, pada siang hingga sore dan awal malam beralih menjadi cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 05 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan 45 hingga 95%. Ya, baik, sama sekali informasi dari Salatiga, sumbersuaramerdeka.com. Pemerintah Kecamatan Sidomukti Salatiga bersama pemerintah Kelurahan Kecandan meluncurkan inovasi tata kelola lingkungan dan ketahanan pangan bertajuk Gerakan Keran Giwari, Gerakan Kecandran Mandiri dengan Kebun Gizi Warga Mandiri. Program tersebut merupakan aksi perubahan Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecandran, Neti Susanti, yang disosialisasikan bertepatan dengan gebyar pesona kecandran baru-baru ini. Peluncuran program dilakukan oleh Camat Sidomukti Agus Wibowo. Menurutnya, Gerakan Keran Giwari menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Grobogan, sumbersuaramerdeka.com, tumpukan sampah yang berserakan dan sempat viral di samping TPS 3R Danyang, Kelurahan Danyang, Kabupaten Grobogan, akhirnya mulai ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Grobogan. Penanganan dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah yang menggunung dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi tersebut juga mengganggu pengguna jalan di jalur utama Purwodadi Toroh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Grobogan Heru Dwi Cahyono mengatakan pihaknya telah menerjunkan alat berat sejak Rabu untuk mempercepat proses pembersihan. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.
1: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
2: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
2: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

Sama sekalian, waktu terus berjalan dan saat ini jumpa lagi menemani sahabat semuanya masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi.

Saya akan kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Juga semangat selalu untuk setiap kegiatan sahabat-sahabat semuanya ya. Hari ini saya akan berbagi resep dan juga tipsnya untuk sahabat-sahabat semuanya. Yang mau berbagi resep boleh bisa dibagikan di sini ya. Oke, kembali lagi untuk hari ini dengan pujian pertama dari NDC Worship. Segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya.

Ya, hari ini saya akan membuat ya, membagikan resep nih. Pasti sudah sahabat pernah memasak resep tumis sawi putih yang gurih nagih buat makan siang ya. Buat sarapan juga bisa, buat makan malam juga bisa, semuanya bisa ya dinikmati ya. Nah, sahabat, itu sawi putih. Ini sawi putih itu enak diolah jadi tumisan karena cocok dipadukan dengan berbagai bahan. Bisa dengan tahu, daging ayam, udang. Nah, salah satu sayuran yang enak untuk kreasi tumisan ya sawi putih. Tekstur sawi putih tidak begitu lembek ya, jadi masih terasa renyah ketika disantap ya kan. Nah, umumnya sawi putih dijadikan tumisan sayur yang menggugah selera. Sahabat bisa membumbuinya minimalis dengan irisan bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Nah, lalu tambahkan beberapa jenis bahan ya, seperti tahu hingga udang sebagai pelengkapnya. Nah, saya akan bagikan resep sawi putih dan tahu. Nanti bisa tahu bisa diganti dengan udang dan lain sebagainya ya, atau ayam. Nah, baik. Sahabat itu bisa pilih tahu putih, itu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk campuran tumisan sawi putih. Agar tahu putih tidak mudah hancur ya, bisa digoreng terlebih dahulu. Nah, ini dia, catat bahan-bahannya. 1 buah tahu putih ukuran sedang, 2 sendok makan bawang bombay, cincang halus, 2 siung bawang putih, cincang halus juga. 1 buah cabai merah iris serong tipis, 1 batang daun bawang iris kasar. Lalu 200 gram sawi putih iris melintang 1 cm ya. 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kaldu jamur, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh minyak wijen. Gampang banget nih masaknya ya. Cuci bersih tahu putih, lalu potong sesuai selera. Goreng tahu dalam minyak panas dan banyak hingga 1/2 kering, lalu angkat dan tiriskan. Panaskan 3 sendok minyak, tumis bawang bombay, bawang putih hingga layu. Masukkan cabai merah, daun bawang, aduk hingga layu. Tambahkan tahu dan sawi putih, aduk-aduk hingga layu, bumbui dengan saus tiram, kaldu jamur, merica, garam, aduk-aduk hingga mendidih dan bumbu itu meresap. Angkat dan sajikan selagi hangat. Nah, bisa juga dengan diganti dengan daging paha ayam ya, bisa diiris tipis nih ya. Atau bisa juga diganti dengan udang. Nah, sahabat sekalian jangan lupa nih, bisa disajikan untuk keluarga. Nah, selamat mencoba ya sahabat semuanya. Yuk kita nikmati kembali. Dari GPCC Worship juga ada Overcomer featuring siapa nih? Berry Pratna. Indonesia ada di hatimu.

0: Iya.
1: Eh, terus kan apa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lho, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
6: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ya, tadi sudah membuat masakan sawi putih ya, campur tahu. Wah, gimana sobat semuanya, cocok ya? Nah, sekarang bagaimana untuk memilih sawi putih yang bagus, segar? Kita pastikan daunnya kencang, batangnya bersih, dan terasa berat saat diangkat ya. Kondisi daun nih sahabat sekalian ya, sawi putih itu yang cantik gitu ya. Segar dan cerah. Pilih daun yang berwarna hijau muda atau kuning pucat cerah. Nah kencang ya, teksturnya daun itu terasa kokoh, tidak layu, dan tidak mudah koyak. Hindari daun yang memiliki bercak busuk atau banyak bintik hitam berlubang. Nah, padat bagian pangkal batang itu terasa keras dan padat saat ditekan, tidak lembek atau berlendir. Nah, bagian bawah batang itu tampak putih, bersih, dan segar. Nah, untuk berat dan ukurannya terasa berat ya sahabat sekalian. Pilih kop sawi putih yang terasa berat saat diangkat. Karena apa? Menandakan kandungan airnya masih terjaga dan padat isi. Nah, pilih ukuran sedang yang tidak terlalu tua agar rasanya tidak pahit. Yeay, bisa kan milih sahabat semuanya?

baik sama sekalian setelah memilih sawi putih. Nah, sekarang bagaimana untuk mencuci sawi putih? Nah, sahabat itu agar dimasak tidak cepat busuk ya. Nah, bisa sahabat membuang lembaran daun luar yang kotor, potong bonggolnya dan pisahkan helai daunnya. Nah, rendam dalam air dingin atau larutan air garam selama 2-5 menit. Lalu bilas air bersih dengan air mengalir pada setiap sela lipatan daun ya. Mungkin juga ada ulatnya ya. Nah, membuang lapisan daun terluar yang rusak, bisa juga karena layu, kotor. Kemudian potong bagian pangkal, bonggol bawah sawi. Nah, lepaskan atau potong helai daun satu persatu agar kotoran di sela-sela terdalam itu mudah hilang ya. Lalu rendam potongan sawi dalam wadah berisi air bersih, tambahkan sedikit garam, bisa juga dengan cuka ditunggu sampai 2-5 menit ya untuk melunturkan kotoran dan juga sisa pestisida. Ingat ya, itu kan juga disemprot pestisida. Nah, bilas kembali helai demi helai di bawah aliran air. Tiriskan sawi putih di bawah tempat yang berlubang hingga air sisa cuciannya habis sebelum dipotong atau dimasak. Nah, jangan mencuci sawi putih jika

Jika belum mau dimasak ya, karena apa? Karena air sisa cucian yang tertinggal di dalam lipatan daun justru itu bisa memicu kelembapan terlebih dan membuat sayur cepat membusuk di dalam kulkas ya. Baik, selamat mencoba, selamat menikmati resep sawi putih dan juga mengolahnya. Oke.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Inilah firman untuk Anda siang hari ini bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Selamat mengikuti.

pendengar yang dikasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam siaran Firman untuk Anda. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa, mohon hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sabdamu yang kudus. Kami membuka hati untuk Engkau, marilah Tuhan berbicaralah. Kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, pagi ini saya akan membacakan kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan 22. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyinya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api ada pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengar lebih dahulu sebuah lagu pujian.

tema yang saya sampaikan adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, siapakah yang merasa hidupnya dipelihara Tuhan? Siapa di antara saudara yang mengalami hidupnya dipelihara Tuhan? Ada tiga macam orang yang menanggapi pemeliharaan Tuhan. Orang yang pertama adalah tidak merasa apa-apa. Hidupnya ya seperti ini, mengalir saja. Makan, tidur, belajar atau bekerja, bermain. Tapi kadang-kadang, tidak setiap kali, kadang merasa Tuhan menolong. Kadang Tuhan tidak menolong, menjawab doa. Orang yang ketiga adalah mengalami sendiri, dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan berbicara masuk di dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara Tuhan bagaimana manusia itu menanggapi pemeliharaan Tuhan. Ada yang kadang-kadang, ada yang merasakan, ada yang sama sekali tidak merasakan. Tetapi mari hari ini kita belajar bagaimana Tuhan itu sebetulnya memelihara hidup kita. Ada dua kejadian peristiwa yang sangat-sangat mencolok yang ditulis oleh Alkitab. Yang pertama yaitu masih ingat kisah orang Majus, di mana mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi jauh dari Persia. Tapi atas petunjuk bintang, mereka mencari Yesus yang baru lahir itu di Bethlehem. Berangkat dipandu dengan bintang, tetapi pulang harus melewati jalan lain atau jalan baru yang sama sekali manusia mungkin belum pernah melewatinya. Tetapi Tuhan menuntun mereka. Karena apa? Karena orang-orang Majus mendapat ancaman dari Raja Herodes. Kalau mereka tidak memberitahu di mana Yesus dilahirkan, maka orang Majus itu akan dibunuh setelah mereka kembali dari Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir. Saudara-saudara, orang Majus itu pulang, dikatakan ke negerinya melalui jalan lain. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau hari ini kita mendengar jalan lain, itu artinya bisa jadi jalan tol, jalan tikus, jalan apalagi lah. Tetapi semua itu sudah dibuat sedemikian rupa. Tetapi yang ditulis di dalam Alkitab,

Alkitab itu tidak demikian. Jalan lain itu betul-betul bisa jadi hutan rimba, bisa jadi jalan yang tidak pernah dilalui manusia, bisa jadi jalan yang betul-betul sangat-sangat berbahaya karena tidak lazimnya dilewati manusia. Tapi Tuhan memimpin dengan cara yang demikian, saudara. Yang kedua, di dalam kisah umat Israel yang dibebaskan Raja Firaun, mereka tidak lewat jalan yang dekat. Jalan dekat itu adalah jalan di mana banyak orang Filistin. Tapi Tuhan melewatkan mereka melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Jadi rutenya tanah Mesir, padang gurun, berkemah di Etam, jalan lagi, tapi disertai Tuhan dengan cara ajaib. Siang hari dinaungi tiang awan, malam hari dinaungi tiang api. Tentara Mesir itu terus mengejar dari belakang, dan di depan mereka itu Laut Teberau. Saudara bisa bayangkan, dikejar tentara dari belakang, di depannya itu laut. Nah, pasti bayangannya mati kita. Tetapi aneh, laut itu kemudian berubah menjadi daratan ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tongkatnya ke arah laut itu. Dan laut itu Teberau itu terbelah menjadi daratan. Israel, orang-orang Israel menyeberang tanpa mengalami apapun juga karena air itu berubah jadi daratan. Setelah orang Israel lewat, orang Mesir mengejar. Dan daratan itu berubah lagi menjadi lautan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan memelihara umatnya yang taat dan setia dan yang dikasihinya? Yang pertama adalah, Tuhan tidak menghendaki kita celaka atau binasa. Ingat, kalau Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah menghendaki kita celaka dan binasa, kecuali kita berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan. Orang-orang Majus diselamatkan dengan kejaran tentara Herodes yang hendak membunuh mereka. Umat Israel ditolong untuk tidak lewat jalan di mana musuh menghadang orang-orang Filistin, tapi dilewatan padang gurun. Kira-kira susah atau senang? Berangkat senang, pulang sukar. Tapi demi terhindar dari ancaman dan bahaya, maka Allah menolong supaya kita tidak celaka. Percayalah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan mencelakakan kita, dan pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Kenapa Tuhan menyebut dirinya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup"? Karena Tuhan Yesus adalah Allah, bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia seorang nabi, tetapi bukan nabi manusia, nabi yang berasal dari Allah. 100% Allah, 100% manusia. Jadi, kalau Tuhan Yesus itu memimpin kita, tidaklah salah apa yang kita lakukan karena kita sudah dipimpin Tuhan sedemikian rupa. Tuhan benar-benar Allah menjadi manusia yang pernah turun ke dunia menyelamatkan manusia. Kita kalau tidak ditolong Tuhan, ditebus dosa-dosa kita, kita semua ini sudah binasa. Tidak ada seorang pun yang masuk ke surga. Jadi, mari kita percaya sampai nanti kita menutup mata. Karena pimpinan Tuhan itu jelas, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang mati lalu bangkit kembali dan kemudian naik ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus itu jalannya. Kata jalan itu ditempatkan pada posisi yang pertama, baru kemudian kebenaran, dan yang ketiga hidup. Saya peringatkan kepada saudara semua, jangan pilih jalan lain. Karena jalan lain itu belum tentu menuju kepada tujuannya. Jalan lain itu bisa jadi salah. Jalan lain itu mungkin hanya sementara saja. Kita akan menjadi ketakutan ketika menjelang detik-detik kematian. Selalu ada pertanyaan, setelah saya tidak ada lagi, saya nanti kemana? Apakah saya ke surga, saya ke neraka, atau
tidak jelas saya kemana. Saudara-saudara, jangan menyesal kalau kita meninggalkan Tuhan kemudian kita tidak dipimpin Tuhan lagi. Jelas karena Tuhan Yesus tidak menjadi jalan buat saudara. Cara Tuhan memelihara kita itu unik, unik sekali, tidak bisa dipahami dengan akal. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang mengalami sesuatu lalu berkata, nah ini semua kebetulan, ini semua betul-betul kebetulan. Saudara, ketahuilah bahwa di dalam iman Kristen tidak ada kata kebetulan. Yang ada adalah pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi apapun juga yang saudara alami, enak atau tidak enak, itu tetap pemeliharaan Tuhan, bukan kebetulan. Yang kedua, jalan Tuhan adalah jalan suka duka bersamanya. Jalan Tuhan adalah jalan suka duka bersamanya. Jangan pernah bermimpi berkhayal ikut Tuhan Yesus itu semua beres, enak, lancar, senang. Tidak demikian, saudara. Jalan Tuhan itu ada sukanya, ada dukanya. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang tabah, yang tahan uji, tahan banting. Tidak kemudian kita itu cengeng, mutungan, lalu kemudian mundur dari iman. Bayangkan, orang-orang Majus berangkat dipimpin bintang, pulang lewat hutan yang gelap, jalan setapak, berhadapan dengan binatang-binatang buas, ngeri dan mengerikan sekali. Bayangkan umat Israel dikejar tentara Mesir dari belakang. Di depan mereka bukan jalan lebar, tapi laut tebrau terbentang di depan mata mereka. Lalu kemana mereka akan lari? Kembali mundur berarti mati, ke depan terus tercebur laut. Tetapi cara Tuhan memimpin mereka itu luar biasa. Hanya dengan tongkat Musa, maka laut yang luas itu, laut tebrau itu terbelah, lalu menjadi daratan. Dan Israel, umat Israel berjalan di atas laut yang kemudian menjadi daratan itu tanpa hambatan apapun juga. Suka dan duka membuat umat Israel tahan uji. Melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, itu yang pertama. Kemudian mempercayai bahwa jalan Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah menyesatkan. Dan yang ketiga, mereka itu menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan itu benar, tidak salah. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Jangan membayangkan saudara itu kalau berdoa itu meminta kepada yang mati. Tidak, minta kepada yang hidup. Jadi kalau kita sedang mengalami dipimpin Tuhan dalam derita, dalam duka, jangan mengeluh dan putus asa. Tuhan sedang memberi kita ujian iman, supaya iman kita naik kelas. Tidak hanya TK, SD, SMP, SMA, tapi sampai perguruan tinggi, bahkan sampai menempuh S3, setia sampai selesai. Saudara-saudara, saya bersaksi saya mengalami dipelihara, dipimpin Tuhan dalam suka dan duka. Ternyata Tuhan membuat saya sedemikian itu sedang mempersiapkan saya untuk nantinya ke saya dewasa, saya menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa mengerti pergumulan umatnya, pergumulan jemaat yang saya pimpin, dan saya bisa memberikan solusi atau kesaksian iman bahwa di balik semua yang terjadi itu Tuhan selalu menyertai. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang 3M, mutung, mundur, murtad. Kalau kita merasa sedang dipimpin Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan memimpin kita dalam suka dan duka. Ibarat orang berjalan di tempat yang sukar, kita itu selalu digandeng oleh Tuhan seperti anak kecil yang digandeng orang tuanya. Tidak pernah saya melihat kalau orang tua itu benar ya, menggandeng anaknya di sebelah kanan. Tidak, selalu anaknya digandeng di sebelah kiri. Kenapa? Kalau anaknya digandeng di sebelah kanan, dia akan kesamber mobil, dia akan ketabrak sepeda motor. Tapi anaknya selalu dilindungi
berada di posisi kiri dari orang tuanya. Yang ketiga, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu sungguh unik dan ajaib bagi yang mengalaminya. Unik dan ajaib bagi yang mengalaminya. Saya bisa berkata unik dan ajaib karena saya mengalami sendiri. Unik itu artinya tidak bisa dibanding-bandingkan, khas. Ajaib karena tidak bisa dipikir dengan akal atau nalar. Kok bisa terjadi? Sampai dengan hari ini saya dipimpin Tuhan sampai dengan usia yang lanjut. Itu unik dan ajaib. Yesus yang saya rasakan ada di dalam hidup saya, menyertai saya, memimpin saya, membisikkan apa yang harus saya katakan, memberi hikmat apa yang saya harus khotbahkan, dan menjawab pergumulan saya. Kok bisa, caranya bagaimana? Biasakanlah hidup saudara dekat dengan Tuhan. Baca firman, doa, rajin beribadah, dan jangan bolos. Anak sekolah yang seperti itu mesti naik kelas karena pandai dan rajin belajar. Kita zaman ini sedang dibawa Tuhan dalam kesukaran yang besar. Rakyat mengeluh, protes, banyak yang menderita. Tetapi saudara, mari kita lihat Tuhan yang di atas. Jangan hanya lihat yang di bumi ini. Harga-harga naik, banyak perusahaan tutup, karyawan di PHK. Mari kita cari jalan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap dipelihara Tuhan? Kita hidup dan percaya bahwa masalah yang kita alami ini hanya sementara. Sementara Tuhan kita itu ajaib dan pemeliharanya unik. Mari kita jadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, dan kita mari berjalan sebagai orang Kristen yang unik, yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Jangan menjadi orang Kristen yang aneh atau yang antik. Aneh itu artinya tidak bisa dimengerti, antik itu artinya tertutup untuk diri sendiri. Ingat, Tuhan kita ajaib, bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Laut terbelah dan menjadi daratan. Tuhan mengirimkan tiang awan pada malam hari, siang hari, dan tiang api pada malam hari. Orang Kristen kalau bisa tampil unik, maka akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita ajaib. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan kami mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Mulai sekarang Tuhan, biasakanlah kami untuk berkata, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ajaib Tuhan. Jauhkan kami dari kata kebetulan, karena buat Tuhan tidak ada kebetulan, karena buat Tuhan itu semua dalam perencanaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Engkau kami berdoa. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Ya, kembali lagi sahabat-sahabat semuanya di Info Etalase menyajikan informasi buat sahabat-sahabat semuanya yang saat ini memerlukan informasi, baik itu dari radio itu maupun dari sahabat-sahabat semuanya ya. Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Sama itu semua bergabung bisa ya. Bisa dalam Info Etalase atau sahabat itu mau mempromosikan usaha Anda, kegiatan Anda dengan berbagi informasi kepada sahabat semuanya di Info Etalase atau di program Morning Blessing ya. Silahkan berikan WhatsApp-nya di 081745-0596. Nah, ini sudah hari Jumat ya sahabat sekalian. Diingatkan kembali untuk sahabat Itus yang rindu mendengarkan radio Itus tapi jauh di sono, mungkin bisa dibagikan lewat sahabat-sahabat bahwa Itusnya bisa didengar lewat aplikasi Play Store, bisa lewat gadget sahabat ya, atau bisa lewat Itus FM streaming. Silakan Anda bisa nikmati serangkaian acara yang disajikan setiap hari ya, dimanapun sahabat ada untuk menemani kegiatan sahabat. Oke, yang mau bergabung silahkan bisa di 081745-0596. Ini kan masih musim kemarau yang cukup panjang ya. Sahabat tetap harus hati-hati memberikan edukasi kepada anak-anak, mungkin juga di lingkungan sekitar kita.

jangan membakar sampah sembarangan karena bisa menyulut kebakaran. Nah, kita tahu bahwa musim kemarau masih akan berlangsung. Kita juga menghemat akan penggunaan air bersih ya. Kita ingat juga untuk sahabat-sahabat itu yang saat ini masih membutuhkan air bersih karena di tempat sahabat-sahabat juga ada yang sudah kekeringan ya. Baik, kembali lagi informasi untuk Anda. Sudah hari Jumat ini tanggal 7, besok tanggal 8, sahabat-sahabat semuanya bisa menyimak informasi ini. Setiap hari Minggu Radio Itus menyiarkan ibadah secara on air. Silahkan sahabat itu simak di 96.5 FM itu sahabat Anda pada pukul 9, kemudian pukul 18 dan pukul 19. Sedangkan pukul 9 akan dilayani bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKM Gloria Patri, dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Oke, bersama-sama menikmati santap siang dengan rekan ataupun dalam keluarga yang aktivitasnya ada di rumah. Jangan khawatir, itu saya tetap menemani sahabat semuanya ya. Semangat selalu menikmati santap siang bersama dengan keluarga untuk mendapatkan energi yang baru.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Anda siang hari ini, bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh dan penuh kasih. Bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Mari bergabung dalam belajar bersama dengan Dr. Liz Budiana pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertempat di GKPB MDC Semarang Lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A12A sampai 14. Kontribusi Rp20.000 per pasang satu anak dan orang tua. Bisa transfer ke BCA di 353-156-8875 atas nama Sutekno. Ya, silakan sahabat sekalian belajar bersama dengan Dr. Liz Budiana pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 hingga pukul 11 di GKPB MDC Semarang Lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5. Kontribusi Rp20.000 per pasang satu anak dan satu orang tua atau pendamping. Bisa transfer di BCA 353-156-8875 atas nama Sutekno. Info pendaftaran atau hubungi Hengki di 0858-7538-4831. Baik sahabat sekalian, silakan Anda bisa hadir dalam belajar bersama. Nah, jangan lupa untuk sahabat semuanya yang sudah kehabisan minyak bor, jangan sampai kehabisan. Segera datang Gradictus atau bisa WhatsApp ya untuk membeli mendapatkan minyak bor. Ini minyak oles tanpa efek samping. Juga ada obat gosok Bong Fei Fung, Bio-L penguras WC dan juga penghilang bau. Silakan sahabat Itus bisa dapatkan di Radio Itus ya. Info pemesanan hubungi di 0248412508 atau WhatsApp di 0817450596. Baik sahabat sekalian, bagi sahabat Itus yang membutuhkan publikasi untuk acara gereja atau pelayanan usaha Anda, kemudian juga acara kegiatan sahabat, silakan bisa hubungi di WhatsApp Itus 0817450596. Baik, kebersamaan sahabat-sahabat semuanya untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai sangat terasa di hari ini. Bendera-bendera juga sudah terpasang, lampu-lampu juga sudah berkelap-kelip untuk menghiasi kota-kota di seluruh Indonesia. Yuk, semangat untuk mengisi kemerdekaan, kita semakin bangga menjadi bagian bangsa yang luar biasa. Selamat HUT RI ke-81 ya, hari ulang tahun ke-81, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Mari kita teruskan semangat perjuangan para pahlawan.

0: itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.
3: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Mau ada apa toh Cuk, kok repot banget?
4: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
3: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
4: Aduh Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
3: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
4: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
3: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

Yang sahabat Iktu, selamat berjumpa kembali di acara Golden Memory bersama 96.5 FM Iktu sahabat Anda. Senang sekali di suasana siang yang panas hari ini. Kami ingin mengajak sahabat mengademkan hati. Aduh, mengademkan hati. Ya dong, biar rasanya itu enggak terpengaruh dengan cuaca di luar sana. Yuk bergabung merapat di sini di 96.5 FM untuk menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia yang tentunya harapan kami bisa menemani dikala Anda sedang sibuk-sibuknya atau dikala sedang beristirahat atau sedang apa saja. Dalam suasana hati apapun, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan menjadikan hati kita lebih bahagia daripada sebelum mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Syukur-syukur semua bahagia, tetap bersuka cita dan bersyukur hari ini. Saya senang sekali kalau sahabat itu semua bahagia dan sehat sentosa, oke? Dan inilah lagu pertama membuka perjumpaan kita yang sudah Lina siapkan spesial untuk sahabat yang sudah mulai stay tune. Yang belum, nanti saya nantikan atensi sahabat untuk request lagu-lagu kenangan. Bisa menggunakan WhatsApp kami di 0817450596 atau di 8313611. Ingat akan nama Yesus, sebuah lagu dari Victor Huta Barat.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Jam siji awan ngerongong ke Ictus, ah.
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

juga buat sahabat yang mungkin baru menemukan frekuensi kami di 96.5 FM. Baru saja kita mengajak sahabat untuk jalan-jalan ke Jogja. Kalau sahabat ingat lagu Yogyakarta, yang diingat apa nih? Kulinernya atau wisatanya? Kalau ke Jogja agak melipir ke arah selatan lagi, pantai selatan gitu ya. Wah, ombaknya yang menderu keras, pemandangannya yang memukau gitu ya. Rasanya kalau ke sana tuh bolak-balik itu enggak kerasa gitu ya. Apalagi ditemani orang-orang yang kita cintai, menikmati suasana Yogyakarta. Waduh, rasanya jadi ingin ke sana lagi gitu. Ya, itu kebanggaan tersendiri ya. Kita punya beberapa daerah mempunyai destinasi wisata yang luar biasa. Belum lagi makanan-makanannya yang tentunya sesuai dengan kultur daerah di sana begitu ya. Semua daerah punya kekhasan tersendiri untuk kita kunjungi. Jadi hampir semua di Indonesia itu dari makanan, kemudian juga apa namanya, tempat wisatanya, lalu ini apa, cendera matanya, belum lagi juga keunikan dari kearifan lokal yang dipunyai oleh beberapa daerah. Solo punya sendiri, Semarang kalau Jawa Tengah ya. Lalu ke sana lagi Jawa Timur masih ada Madura. Wah, kalau kita lewat jembatannya itu Suramadu, wah semilinnya kenceng banget. Nanti disambut dengan makanan-makanan tradisional Madura. Belum lagi juga apa namanya, cendera matanya. Keluar Jawa apalagi, wah banyak sekali begitu ya. Jadi Indonesia itu luar biasa kaya. Hanya sayangnya mental korupsinya itu masih banyak. Sehingga di tahun ini korupsi yang tertangkap ya oleh KPK dan lain sebagainya itu banyak. Bahkan triliunan tahun kemarin, tahun ini, belum sebelumnya. Yang belum terungkap begitu banyak sekali. Seandainya ya gak ada begitu luar biasanya, gak ada orang yang terlalu miskin, yang terlalu kaya, semua sedeng aja ya, semua melimpah dengan berkat. Harapannya seperti itu sahabat. Itu namanya benar-benar bebas atau merdeka yang sesungguhnya. Oke, kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu direbut dengan cucuran darah ya, dan juga pengorbanan yang luar biasa oleh pahlawan kita. Oke, benar. Tapi sekarang ini kita dijajah oleh oligarki yang menguasai tambang dan lain sebagainya. Dan orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita berdoa agar Tuhan kirimkan orang-orang yang memiliki tanggung jawab luar biasa untuk rakyat, bukan untuk golongan mereka, bukan untuk partai mereka. Begitu ya sahabat, PR kita hari ini, karena kan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa, dan kita mengambil sikap yang baik dengan lingkungan sekitar, dengan sesama, itu juga sumbangsih kita untuk negeri kita tercinta ini. Oke sahabat Iktus, yang mau bergabung yuk silahkan. Ada sebuah lagu dari Krisye, Negeriku ya. Doa buat kita semuanya ya, untuk negeri tercinta yang sebetulnya memang kaya raya dan gak bisa dibayangkan gitu. Sampai Kospes aja, bukan lautan hanya kolam susu. Itu kan menandakan bahwa Indonesia sangat subur sekali gitu ya. Maka dari itu kita bangga sebetulnya ya. Dan semoga semakin banyak pemimpin nanti yang berani untuk mengambil tindakan tegas untuk para koruptor. Halo Bu Yuni, selamat siang, sudah bergabung. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Metugas aja di siang yang mamas ini. Golden memory tetap kusuka. Terima kasih ya Bu. Mau ikut ngadem Mbak Lina? Ayo Bu sini, yang mau ngadem nyanyi bareng. Di rumah masing-masing gitu ya, lagu-lagu nostalgia. Mau request Ujilah Aku Tuhan dari Insinyur Niko ya. Terima kasih Mbak Lina yang selalu ceria dan sehat selalu. Amin. God bless you. Dari Ibu Yuni. Ya, doa yang sama juga buat Bu Yuni ya. Tetap semangat. Ya, kemudian ada Ibu Patsy. Selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Don't Forget to Remember Me. Salamku untuk semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya.

0: Oke, yang sudah bergabung lewat telepon kita terima. Halo, Golden Memories.
1: Golden Memories, sangat suka.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kemarin Mbak Dina.
0: Iya, gimana Pak? Sehat selalu? Sudah bangun tidur?
1: Panas sekali.
0: Sama, semua merasakan apa namanya berkat panas dari matahari melimpah ya di Indonesia ini. Panasnya komplit. Sebetulnya ini energi yang luar biasa loh Pak. Yang suka jemur-menjemur ini berkah ya.
1: Ya.
0: Monggo silakan Pak Agus.
1: Kursi dapat awan. Dapat. Mau salam buat yang pertama ke Daniel Longbun. Burini. Bu Marfuah. Pak Seri Bus. Pak Nur. Bu Supriyanto. Yo. In. Arman. Bapak Suparwin. Saya panggil. Suburadya. Pak Andoko. Yunani. Kristiani. Mas. Pak Kahkar. Beri Seswanti. Angling. Yohanes. Prokosono. Bu Wijayanti. Di Raden Patah ya. Di mana? Permben ya.
0: Permben.
1: Bu Supa, Juni, pasti dan semuanya sama.
0: Oke.
1: Okay. Tak terkecuali ya. Terus lagu Mbak.
0: Ya, lagunya apa Pak Agus?
1: Saya minta yang damai bersamamu saja.
0: Damai bersamamu, oke. Okay. Dari Krisya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat tugas, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Mbak Lina.
0: Terima kasih kembali untuk Shalom. Ya, untuk Pak Agus terima kasih untuk sudah kebersamaannya di siang hari ini. Menyapa untuk yang lain ya, untuk ayo Pak Suparmin, Mbak Bung ya. Ayo Pak, siapa? Pak Kahar, nah kemana aja nih Pak Kahar, Pak Yahya, Bu Marfuah, Bu Rini, Pak Lastio, Bu Kristiani, Pak Silas, Bu Nana, terus Pak Nur Salim ya, Mas Nur Salim yang ada di Jeporo, Jeporo ya, di Demak ada Mbak Tri, juga siapa lagi ya yang Kuning, yuk monggo silahkan bergabung. Bu ini loh, Bu Elisa Novita ya, belum nih Bu Samsi. Saya absen yang Bu Sukma, Bu Emi sudah lama juga ya. Bu Ria Susanti juga sudah lama, Bu Herling masih di luar Jawa kah? Biasanya streaming nih. Oke, sehat semuanya ya. Doa kami untuk semua sahabat Iktus. Pak Eko, yuk gabung yuk ya. Oma-oma, opa-opa, opa Handoko. Wah, ini baru ngomong cucu, lama nggak menyapa ini ya. Jadi Pak Suwardi apa kabarnya ya? Sehat Pak, yang ada di Gemah itu baru ingat saya. Bu Marta, Oma Katrin, yuk Bu Wijayanti kalau belum tidur ya. Ya baik, kita akan simak lagu berikutnya Bu Kris. Lagu ini saya bingkiskan Bu Kris deh ya. Semoga terhibur, tetap sukacita. Bu Jarot, nah sudah siap-siap mau jualan sama Mbak Yuli ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Tapi ora jamu ketemu pisan ngapain? Ya kangen-kangenan gitu ya. Nah, ketemu teman lama gitu yang sudah bertahun-tahun. Wah kalau kemarinnya itu kapan sahabat Diktus ya? Ketemu sama teman ladu, sana seneng cerita, sana cerita sini ya. Apalagi ditemani dengan makanan kesukaan. Waduh, makanan khas Semarang yang lama gak dicicipi karena pindah di kota lain mungkin ya. Rasanya itu berbeda sekali. Oke, buat sahabat itu semua yang mau bergabung, rasanya sepi-sepi aja ya, gak apa-apa deh, saya akan segera meluncurkan lagu-lagu nostalgia yang lain yang bisa menghibur. Saya akan pilih sendiri lagu-lagunya kalau tidak ada yang request. Gitu sahabat Iktus ya, sesuka-suka saya untuk memutarkan lagu ya. Kalau gak ada yang milih gak apa-apa, kalau yang milih ya syukur puji Tuhan, terima kasih. Sudah ada yang mau memilihkan ya. Kalau dipilih itu kan sesuai hati yang ingin mendengarkan. Tapi kalau saya yang milih sesuai hati saya gitu ya. Gimana mau yang pilih yang mana? Yang ini atau yang itu gitu ya, bingung. Jangan bingung ya, biar tetap happy aja. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Ya Mbak Lina, kelarisi.
0: Hah?
1: Kelarisi.
0: Sebentar Pak. Saya
1: kelarisi tahu deh Wadi.
0: Kelarisi?
1: Kelarisi.
0: Saya tak setahunya ngelarisi itu Bu.
1: Kelarisi itu enggak ada yang beli-beli sendiri. Emak enggak sepi terus, aku rungu wong gitu loh. Ini namanya ngelarisi, Mbak Lina. Ya wes, salam buat Bisa, Bu Alisa Novita, Bu Kristiani, Bu Zitma, Bu

0: lagunya ada di mana Tuhan kembalaku ya, Pak.
1: Iya.
0: Makasih, Pak Dina. Selamat berbuka. Tuhan berkati.
1: Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bu Rini yang sudah ikut ngelarisi. Juga ada Koh Daniel Hongbun yang sudah bergabung. Shalom, siang Mbak Lina, nanas banget. Rujaan kok kalau nanasnya banyak ya. Golden Memories, aku suka request Mary Setiawan, Percayalah dan Jamal Medad, Pohon yang Rindang. Salamnya buat semua sahabat itu si mana aja berada, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Oke, ditunggu nanti lagunya dari Mary Setiawan ya. Nanti kalau cukup waktu kita putarkan yang kedua. Berikutnya ada Pak Suparmin. Shalom, sugeng siang Mbak Lina. Sugeng siang Pak. Kalau ada saya minta diputarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kalian mangke menawi masih tasih wonten wekdalipun tambah pusara cinta. Salamnya untuk semua saja Mbak Lina, Bapak Ibu Saudara penggemar lagu-lagu jadul. Tapi nuwun Mbak Lina Gusti berkahi, dari Pak Suparmin. Ya, terima kasih Pak Suparmin, ditunggu nanti lagunya. Halo Golden Memory, selamat siang.
2: Halo Golden Memory, selamat siang Mbak Lina.
1: Selamat siang Bu Samsi.
2: Sehat Mbak Lina.
1: Puji Tuhan, sehat selalu. Bu Samsi juga sehat ya.
2: Ya Mbak, Tuhan.
1: Monggo silahkan, mau menyapa siapa saja.
2: Mau kirim-kirim salam buat Bu Rini, Bu Meten, Bu Haris, Bu Sarli, Bu Sukma, Bu Yohana, Bu Hana, Bu Widodo, Bu Tiburalin, Bu Gina, Putri, Oma Katrin, Ibu Duyanti, Ibu Heri Siswanti, Ibu Silas, Ibu Widodo, Ibu Ning, Bapak Andoko, Bapak Markus, Bapak Suparmin, Bapak Kahar, Bapak Daniel Hombun, Bapak Asmari, Bapak Trubus, Bapak Widodo, Bapak Agus, Bapak Yohanes Yaya, semuanya ya Mbak pendengar Golden Memory, Mbak Lina setia melayani Tuhan, memberkati.
1: Amin, terima kasih Bu Samsi.
2: Mbak minta lagu Sejauh Timur ya Mbak.
1: Sejauh Timur, baik ya.
2: Terima kasih Mbak Lina.
1: Sama-sama. Halo. Shalom. Terima kasih Bu Samsi. Sejauh Timur dari Barat, mau yang versi siapa nih? Saya pilihkan versi yang lain. Ada Mawar, ada Herlin Pirena, ada yang lain ya. Oke, yang mau menyusul lagi masih saya nantikan atensi sahabat untuk bisa bergabung di acara Golden Memories. Sudah pukul 14 siang ini. Dan buat sahabat-sahabat yang mungkin di perjalanan, yang lagi tengah menikmati perjalanannya sambil bergabung bersama 96.5 FM, terima kasih untuk kebersamaan sahabat itu. Yuk kita simak lagi lagunya sambil menunggu atensi sahabat yang lain yang mau request lagu-lagu nostalgia. Mary Setiawan dengan Percayalah sudah siap untuk menghibur kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat, masih di Golden Memories 96.5 FM, itu sahabat Anda. Sudah pukul 14 lebih 26 menit. Buat sahabat yang tetap setia bergabung, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Tadi ada beberapa lagu yang kembali menghibur kita, menemani buat semua sahabat yang tetap setia bersama 96.5 FM ya. Dan berikut ini masih ada beberapa lagu yang siap menghibur kita, menemani kita. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, ada Pak Lastio, Cielo. Selamat siang Mbak Lina. Lasio ikutan gabung di Golden Memories, minta tolong diputerin lagu Mawar Berduri. Salamnya buat Pak Kahar, Bapak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, juga untuk Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Sumina di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, juga Bu Suparman di Genuk Perbalan, Ibu Kristin, Mbak Putri di Priska, Si Debora dan kru Iktus, semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Lastio, Mawar Berduri ya. Ya kalau sudah tahu Mawar Berduri, kalau metik tuh hati-hati ya. Kadangkala duri itu ada manfaatnya untuk menjaga sehingga tidak gampang dipetik-petik gitu loh sahabat Iktus ya. Ada tamengnya gitu kan. Sekarang kita simak lagunya ya. Siapa yang suka mawar, bunga mawar ya. Kalau di daerah Bandungan saya banyak dan dibudidayakan ya, untuk bunga tabur ya, untuk hiasan, untuk diambil sarinya. Dari ekstrak bunga mawar itu biasanya bagus juga untuk kosmetik seperti itu, benar nggak ya? Biasanya juga ada air mawar ya, ada air bunga rosemary, ada ekstrak bunga rosemary, ada manfaatnya, ada ekstrak bunga melati. Bunga-bungaan itu ternyata banyak dimanfaatkan untuk produk-produk kosmetik ya, untuk kulit, kecantikan, untuk wewangian. Ada juga sahabat-sahabat mungkin yang suka wangi-wanginya itu alami, dari bunga-bunga yang sahabat tanam, melati, mawar, kenanga, sedap malam, melati Belanda, itu juga wangi kalau malam ya, kemuning. Apalagi nih sahabat Iktus, lo kok membahas bunga, iya soalnya Pak Lasnya mintanya mawar berduri. Jadi nyambungnya ke perbungaan gitu ya. Yang punya bunga-bungaan, wah, saya punyanya bunga melati sama bunga melati Belanda ya, saya suka wanginya melati itu, suka gitu ya. Parfumnya sampai bunga melati. Iya gitu ya. Iya bener gak sih? Buat teh ya melati ya.

Ya, buat sahabat itu siang lain masih ada kesempatan kalau mau bergabung. Kalau rasanya kok malas Mbak Lina tiduran aja sambil meluk guling, sambil dengerin radionya, lagu-lagunya, ya gak apa-apa gitu ya. Yang lagi kerja tetap semangat ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Yang di rumah, para ibu rumah tangga yang tidak kalah sibuknya dari pagi sampai sore, rasanya kok pekerjaannya gak kelar-kelar. Semangat semuanya ya. Yang lagi melantai, main biola, setrika maksudnya ya, tetap semangat. Panas-panas gini sukanya setrika. Wah, malam aja, malam nanti listriknya terlalu berat gitu ya, siang aja sambil ngadem di kamar. Oke, okay? Yang juga lagi jualan, lagi melayani para pembeli, atau lagi persiapan mau jualan ya. Kan kalau bukanya sore ntar sampai malam, kalau udah selesai jualannya siap-siap pulang ke rumah gitu ya, istirahat. Atau yang lagi santai melantai, ya oke, semoga lagu-lagu ini juga bisa menghibur Anda. Yuk kita simak lagi lagu-lagunya. Kalau belum ada yang request lagi, cus aja kita simak lagu nostalgia yang lain yang saya pilihkan untuk sahabat-sahabat itu. Mawar Berduri yang diminta Pak Lasio, meluncur dulu.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Sahabat, tak terasa waktu yang membatasi kita ya, dan hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy di Golden Memories untuk edisi hari ini. Inilah lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita. Jumpa kembali kita di hari Selasa yang akan datang. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan nantikan acara kami selanjutnya.
1: Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan.

yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu. Tanpamu aku tidak dapat berjalan. Ku rindukan kekuatanmu setiap hari.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanulo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Kacang Merah Edom, yang didasarkan dalam Kejadian pasal 36 ayat 1-8. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 36 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Lalu menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Sahabat pendengar, dalam berbagai budaya, nama mengandung makna, harapan, dan doa orang tua bagi anaknya. Nama juga dapat mencerminkan peristiwa, kondisi fisik, serta terkait erat dengan spiritualitas. Esau adalah nama yang diberikan Ishak kepada anak kembarnya, yaitu kakak dari Yakub. Esau juga disebut Edom, yang berarti merah, karena ia dilahirkan dengan kulit berwarna merah. Bukan suatu kebetulan pula bahwa Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya, Yakub, dengan semangkuk kacang merah. Pada akhirnya, keturunan Esau menetap di tanah Seir, yang kemudian dikenal sebagai tanah Edom yang berwarna kemerah-merahan. Peristiwa penjualan hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah, keputusan mengambil istri-istri dari bangsa Kanaan, serta pilihan untuk memisahkan diri dan bermukim jauh dari rumah ayahnya untuk mengembangkan usahanya, semuanya itu mencerminkan tabiat Esau. Ia tidak menaruh perhatian pada perkara-perkara prinsip sebagai bagian dari keturunan yang terikat dalam perjanjian dengan Allah. Apa dampaknya? Sejarah kemudian mencatat bahwa dari keturunan Edom lahir Herodes Agung yang memusuhi umat Allah. Di sekitar kita pun terdapat banyak semangkuk kacang merah yang dapat menggoda kita untuk menukarkannya dengan perkara-perkara prinsip. Kisah Edom menjadi pelajaran yang berharga. Jangan pernah menukarkan apa yang kekal dengan kenikmatan sesaat. Akibatnya bisa sangat fatal. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Berilah kami keberanian untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip iman yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat sore sahabat Iktus, masih kami temani sahabat di 96.5 FM menemani suasana sore sahabat Iktus. Mungkin ada sebagian sahabat yang baru menyelesaikan pekerjaan masing-masing atau lagi beristirahat ya, atau lagi melakukan segala aktivitas yang lain. Kami siap menemani Anda, memberikan sentuhan lewat lagu-lagu yang hadir membawa kesegaran tersendiri di tengah rasa letih yang dirasakan setelah dari pagi beraktivitas. Sahabat itu ada beberapa lagu yang sudah siap hadir membuka perjumpaan kita. Sebuah lagu dari MC Rudy Setiawan bersama Butet Manik dengan sebuah lagunya Pergi Untuk Kembali. Dan satu lagi lagu dari Jimmy Tita Hena dengan Bersyukurlah. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Wah, sahabat Iktus yang mungkin sore hari ini baru menikmati kebersamaan dengan keluarga. Mungkin hari Sabtu libur, Jumat merupakan hari yang bisa Anda pergunakan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Apalagi sahabat yang mungkin punya pekerjaan di luar kota, tentunya hari-hari yang spesial ya di akhir pekan untuk bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang Anda cintai. Ya, lagu tadi bisa menemani kita semuanya yang sore hari ini lagi santai atau lagi menuntaskan pekerjaan masing-masing. Semoga bisa memberikan semangat tersendiri. Bersyukurlah dari Jimmy Titahena dan Jason Irwan tadi ya. Memang kadangkala dengan rasa syukur itu membuat hati lebih tenang. Dan juga dengan syukur kita boleh merasakan damai dalam hati ya. Sedikit mengurangi rasa cemas dan takut yang mungkin dirasakan oleh kita manusia karena tantangan dalam hidup, persoalan dalam hidup, atau mungkin hal-hal yang belum kita bisa jangkau. Dan dengan bersyukur juga membuat kita sadar akan penyertaan Tuhan setiap hari dari hal-hal yang sekecil apapun yang kita rasakan. Kalau kita syukuri, itulah yang membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada. Kita belajar untuk memahami akan kasih Tuhan itu, dia selalu nyatakan lewat hal-hal yang bahkan kita tidak sadari itu. Untuk itu perlu Roh Kudus untuk bisa mengajak kita memahami akan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dari detail-detail waktu, hal-hal kecil yang kita lalui sepanjang hari-hari hingga saat ini, sahabat Iktus ya. Oke, satu hal pasti untuk sahabat yang mungkin saat ini dalam pergumulan, mungkin juga pergumulan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, atau dalam sebuah hubungan keluarga, atau juga pergumulan karena sakit penyakit yang sahabat hadapi. Kita belajar untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan dan sakit penyakit kita. Kita terus berharap yang terbaik dalam hidup kita, bahkan di saat sahabat mungkin juga menemani orang-orang yang mungkin sakit yang berkepanjangan, mintalah kekuatan darinya agar kita bisa melampaui atau melalui hari-hari yang kita hadapi bersama dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang pernah merasakan sakitnya menjadi 100% manusia, tapi dia bisa mengalahkannya lewat karya salibnya di atas kayu salib. Dia menderita dan akhirnya dia mengalahkan maut dengan bangkit di hari yang ketiga. Untuk itu kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa bagi kita yang mau terus percaya mengandalkan dia dalam setiap kehidupan kita. Inilah lagu berikutnya yang tentunya bisa memberikan kelegaan tersendiri dengan sentuhan irama keroncong ya. Bukti penyertaanmu dari WND bersama Alexander. Thank you.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Yul, Yul,
1: terus kan apa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

kita dalam ketakutan, saat kita dalam suasana hati yang benar-benar sedih begitu ya. Pernah enggak sahabat menemukan kekuatan di saat Anda itu memuji Tuhan gitu ya? Memuji Tuhan itu ternyata bisa membawa mujizat. Mujizat tidak selalu hal-hal yang spektakuler. Kelegaan hati, kekuatan baru, runtuhnya berbagai masalah hidup, turunnya ego kita, bahkan rasa bisa melepas kekhawatiran yang akhirnya didapati adalah ada rasa damai. Walaupun masalah itu belum terselesaikan, tapi kalau ada damai di hati, tentunya kita mendapatkan cara pandang yang berbeda dari masalah yang kita hadapi, bahkan sakit penyakit yang mungkin Anda derita saat ini. Dari memuji Tuhan dengan tulus, kita mendapatkan kelepasan batin, beban berat, rasa takut, dan mungkin depresi yang kita rasakan itu serasa tersingkirkan saat itu. Kekuatan fisik, kesegaran jiwa yang timbul kembali itu seperti mukjizat yang luar biasa, bahkan mungkin bisa menerima kenyataan yang harus Anda hadapi, bahkan buat seorang yang mungkin harus ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Sahabat, mari belajar dengan memuji Tuhan ya. Tuhan akan nyatakan mukjizat-Nya lewat hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu juga mukjizat dari Tuhan. Yuk tetap bersemangat buat sahabat yang mungkin saat ini mengalami banyak pergumulan yang belum terselesaikan. Kami berharap setiap lagu yang kami hadirkan bisa memberikan kekuatan tersendiri buat spesial buat sahabat yang saat ini berbeban berat atau menghadapi sakit penyakit yang terasa gak kunjung sembuh. Percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Yakin bahwa Dia akan menolong kita lewat caranya yang luar biasa dan ajaib yang tidak pernah kita sangka sekalipun. Lagu kali ini dalam nama Yesus, sebuah lagu dari AC Worship sudah siap untuk menemani kita di suasana sore hari ini.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

suasana hati yang kita miliki itu berpengaruh dalam sikap hidup kita, berpengaruh dalam kita melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, berpengaruh dalam kita bersahabat atau menjalin hubungan dengan saudara-saudara atau seseorang gitu ya. Jadi jagalah suasana hati kita agar tetap stabil gitu ya, tetap bahagia walaupun mungkin kehidupan kita sederhana. Dan satu hal bahwa kebaikan hati yang itu bisa terpancar juga dari sorot mata kita, tutur kata kita, sehingga orang yang dekat dengan kita merasa senang dan ada terpancar sukacita begitu ya, sahabat Iktus ya. Yuk belajar untuk bersyukur dalam menjalani hidup ini. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan walaupun kecil, itu membuat kita merasa hidup kita tuh berharga di matanya. Kalau kita sudah merasa hidup kita berharga, apapun yang kita lakukan itu dilakukan dengan kesungguhan hati. Dan juga menjaga diri secara fisik dan mental itu juga penting agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik dan bisa menikmati hidup ini walaupun hidup dengan penuh kesederhanaan. Kalau mungkin pun sahabat memiliki berkat secara finansial yang berlebih, sahabat tidak akan sulit untuk berbagi, tidak akan berat untuk berbagi. Walaupun sebetulnya orang yang memiliki hati yang penuh dengan kemurahan itu tidak menjadikan seorang walaupun hidupnya sederhana, dia tetap sering berbagi ya dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Karena dengan berbagi itu dia merasakan sukacita dan kebahagiaan. Melihat orang yang kita berkati bahagia, kita juga merasa bahagia. Jadi berbagi berkat itu tidak harus menunggu kita kaya dulu, tapi kita memiliki kekayaan atau kemurahan hati yang tidak bisa diukur dengan materi yang kita miliki. Yuk sahabat, terus kita ingat kebaikan-kebaikan dalam Tuhan, dari Tuhan, agar hidup ini bermakna dan kita bisa menikmati hidup yang mungkin tidak panjang. Hanya sampai sini perjumpaan kita di Simponi Kasih. Semoga kehadiran lagu-lagu yang menemani Anda bisa membawa sukacita tersendiri. Lina segera pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Zakheus itu?
1: Nah, adik-adik, Zakheus ini dia seorang pemungut cukai. Itu loh orang yang suka mintain uang sama orang-orang. Makanya uangnya banyak. Nah, dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi?

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Fanny di sini dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna, yang akan menemani selama 1 jam ke depan. Tadi gimana nih sekolahnya? Dikasih PR tidak? Kalau Fanny sih enggak ya. Hari ini Fanny akan membahas tentang berkenalan dengan Shelty, kuda poni yang bisa ditunggangi anak-anak. Sahabat kecil Iktus pernah naik kuda? Pasti sudah dong. Oke, sekarang mari kita dengarkan pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik.

Berkenalan dengan Shelty, kuda poni yang bisa ditunggangi anak-anak. Sumber dari www.bobo.id oleh Nabila Fatin Atikah, 30 Juli 2026. Di Kepulauan Shetland ada peternakan kuda poni mini. Kuda-kuda menggemaskan itu dibiarkan liar merumput di padang rumput. Kuda poni bernama Shelty itu boleh ditunggangi anak kecil seperti kita loh. Yuk kita berkenalan lebih dekat dengan kuda mini ini. Shelty, si kuda poni. Shelty merupakan salah satu ras kuda tertua dan terkecil. Yep, mereka adalah jenis kuda poni yang sangat mini. Hewan ini berasal dari Kepulauan Shetland, yaitu sebuah kepulauan yang terletak di Skotlandia. Karena berasal dari kepulauan itu, hewan ini juga bisa disebut sebagai kuda poni Shetland. Kuda-kuda ini, eits, sahabat kecil Iktus, mau tahu kan kata selanjutnya apa? Fanny kasih tahu ya, setelah pujian yang berjudul Yesus menemani dan gembira di rumah Tuhan.

0: siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
0: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30
0: bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

0: masih bersama Fanny di Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Fanny lanjutkan ya. Kuda-kuda ini diperkirakan tiba di Kepulauan Shetland pada akhir zaman es terakhir. Di era itu, mamut berbulu juga masih berkeliaran loh. Orang-orang dari Kepulauan Shetland telah memelihara hewan ini sejak zaman perunggu. Panjang umurnya ditentukan oleh banyak faktor, seperti kondisi kesehatan, genetik, dan perawatannya. Seekor Sheltie diperbolehkan membawa beban maksimal 20% dari berat badannya. Makanya, kuda ini bisa ditunggangi oleh anak-anak dengan berat badan 36 hingga 40 kg. Oh iya, menunggangi kuda bukan hal yang sederhana. Loh, mengapa? Karena kita harus menyesuaikan kepribadian dan emosi dari kuda itu sendiri. Kuda poni Sheltie dikenal dengan kepribadiannya yang ramah, lincah, dan cerdas. Namun, mereka terkadang juga bisa sulit untuk dikendalikan. Pujian yang berjudul Yesus yang baik dan Yesus sahabatku sudah siap Fanny putarkan.
1: Yang baik yang aku banggakan, aku percaya hidupku baru.

mari kita lanjutkan topik kita hari ini tentang perkenalan dengan Shelty, kuda poni yang bisa ditunggangi anak-anak. Pertama, asal usul. Shelty itu nama panggilannya Shetland Pony. Asalnya dari Kepulauan Shetland, Skotlandia. Karena di sana cuacanya dingin dan makanannya terbatas. Tubuhnya jadi kecil tapi kuat sekali. Sudah hidup di sana ribuan tahun loh. Kedua, ciri-ciri fisik. Tingginya cuma 70 hingga 107 cm sepinggang anak-anak SD. Badan kecil, kekar, kakinya pendek tapi kokoh. Bulunya tebal banget, ada 2 lapis buat ngelindungi dari salju dan angin. Kepalanya kecil, matanya besar, telinganya kecil lancip, mukanya imut kayak boneka. Warnanya macem-macem, ada hitam, coklat, putih, dan belang. Ketiga, kenapa bisa ditunggangi oleh anak-anak? Meskipun kecil, Shelty itu tenaganya luar biasa. Pertama, kuat. Rasio tenaga versus ukuran tubuhnya paling kuat di antara semua jenis kuda. Kedua, tenang dan sabar. Karakternya tidak gampang panik, cocok untuk pemula. Ketiga, pintar. Gampang dilatih dan nurut sama perintah. Karena itu banyak dipakai di sekolah berkuda buat anak-anak umur 3 hingga 10 tahun. Oke, mari kita lanjutkan setelah pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan dan Roti dan Dua Ikan.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Fani lanjutkan ya. 4. Sifat dan kepintaran. Shelty itu bandel tapi pintar. Dia tahu kalau dia kuat, tapi kalau udah sayang sama majikannya, dia setia banget. Dia juga hewan sosial, paling suka hidup berkelompok dan butuh ditemenin. 5. Makanan dan perawatan. Makannya sederhana, rumput, jerami, wortel, dan apel. Karena bulunya tebal, dia tahan cuaca dingin, tapi harus tetap disikat biar bulunya tidak kusut. Umurnya bisa sampai 25 hingga 30 tahun, termasuk panjang. 6. Fakta unik. Dulu di tahun 1800-an, Shelty dipakai buat mari gerobak batu bara ditambang karena badannya kecil tapi kuat. Sekarang fungsinya udah berubah jadi kuda terapi dan kuda pertama anak-anak. Kesimpulan, Shelty kecil, kuat, imut, dan aman untuk anak. Dia bukti kalau ukuran kecil bukan berarti lemah, malah jadi sahabat terbaik buat anak-anak belajar tanggung jawab dan berani. Fani akan lanjutkan ya setelah pujian yang berjudul Pujian Tuhanku, dan ku mau bernyanyi.

Akhirnya ya, kita sudah sampai di akhir acara. Sekarang sahabat kecil itu sudah tahu kan tentang kuda Shelty. Jika sahabat kecil itu menyukai tentang flora dan fauna, sahabat kecil itu dapat mendengarkan di radio itu 96.5 FM dalam acara Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore bersama Fanny atau Vina. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
6: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
5: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
7: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
5: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
7: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Iktus 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
5: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
7: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
5: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
7: Itu sudah tahu.
8: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Ibu Elidia Praptanti dengan judul Stoikisme, yang didasarkan kepada Kitab Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu diubahkan terus-menerus oleh kebenaran firman-Mu. Koreksi pikiran kami yang berkeliru dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 39. Namun, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sahabat muda, banyak anak muda menggemari stoikisme, aliran filosofi yang muncul di Yunani kuno dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Zeno dari Sitium, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah ketenangan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Stoikisme mengajarkan untuk berani menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan tidak membiarkan ketakutan menguasai diri. Dengan demikian, seseorang dapat mencapai kebahagiaan yang lebih stabil dan kedamaian batin meskipun berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Penulis surat Ibrani mengingatkan pembacanya akan tantangan dan penderitaan yang akan mereka alami sebagai pengikut Kristus. Penulis memberikan dorongan agar mereka tidak menyerah atau mundur dari iman meskipun mengalami tekanan. Kepercayaan dan ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan hidup akan membawa keselamatan dan ganjaran yang besar pada waktunya, yaitu kehidupan yang kekal. Penulis meyakinkan orang-orang yang mungkin merasa putus asa dan tergoda untuk mundur dari iman mereka, bahwa mereka bukanlah orang-orang yang akan mundur dan menuju kebinasaan, melainkan orang-orang yang percaya dan akan memperoleh hidup. Sahabat muda, lebih dari stoikisme yang sekedar berfokus kepada ketenangan diri, penulis surat Ibrani mengajak orang percaya untuk berani maju dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Surat Ibrani menekankan bahwa keberanian kita berasal dari Tuhan, bukan bersandar kepada diri sendiri, sehingga kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa janji keselamatannya pasti ditepati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di tengah segala penderitaan dan kesulitan yang mungkin hari ini kami hadapi, tetapi firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang peduli dan bahkan memegang kehidupan kami. Tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami, tapi terlebih lagi berikan kami keberanian untuk melangkah dalam iman. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Hai, halo, selamat sore sahabat Iktus, shalom. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Senang banget dia di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Febrian bisa menemani Zoomer semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia dan sukses selalu ya untuk Zoomer semuanya. Di sore hari ini mungkin yang sedang di kerjaan ya, ada pekerjaan mungkin lembur begitu ya di bulan Agustus ini. Dan juga untuk Zoomer semua yang mungkin sedang streaming di jalan ya, selalu stay safe ya. Patuhi peraturan lalu lintas nih Zoomers ya. Dan kita bakal nemenin Zoomer semua di hari Jumat yang cerah ceria ini sampai nanti jam 6:30 malam ya. Spesial di hari Jumat ini kita akan memutarkan 100% lagu indie Semarang dan pop Indonesia untuk Zoomer semua. Jadi sore hari kita makin seru tentunya ya. Nah kali ini kita akan mengundang juga untuk Zoomer semua yang mau gabung untuk kirim-kirim salam, boleh ya. Untuk request lagu boleh banget ya, 100% Indonesia ataupun lagu-lagu band lokal Semarang boleh banget ya. Kita sekaligus promosiin dong ya, kita dukung lokal band Semarang ya. Dan jangan lupa juga untuk Zoomers yang mau pengen request atau kirim salam, boleh banget gabung aja ke nomor WhatsApp kami ya Zoomers ya, di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Iktus serta Zoomers semuanya follow ya Instagram radio kita ya, @iktusfm, karena banyak konten dan juga info-info yang sangat memberkati dan inspire ya untuk kita semuanya ya. Mau ngingetin juga untuk Zoomers, kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Jadi Anda bisa langsung streaming dimanapun dan kapanpun juga. It's, dan jangan lupa juga ya, karena kita juga ada aplikasi streaming di Google Play Store ya. Jadi jangan ribet-ribet banget ya, zaman sekarang sudah pakai aplikasi di Google Play Store. Anda langsung aja ketik Iktus FM Streaming di Google Play Store, langsung install dan bisa langsung stay tune deh dimanapun dan kapanpun. Oke, supaya semakin semangat ya sore hari ini, kita back to song sambil menunggu Zoomers semua untuk bergabung di sore hari ini. Stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Oke, thank you Zoomers ya, masih stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke. Biasa ya di segmen kedua kali ini kita bakal ngasih informasi terkini untuk Zoomers semuanya dan sahabat Iktus tentang info lalu lintas di Kota Semarang ya, terkini di jam 17.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, kita akan mulai dulu di Semarang Barat ya. Tepatnya di Kanting Krapyak ya. Oke. Dan kami informasikan kepada Zoomers semua dari arah barat ya, tepatnya di jalan pintu masuk tol Krapyak, dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol exit tol Krapyak ataupun menuju ke arah Kendal terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kami beralih ya, tepatnya di daerah Tugu Muda Kota Semarang. Dapat kami informasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus ya, dari arah jalan MGR Sugiya Parnonoto menuju ke jalan Imam Bonjol maupun ke jalan Pandanaran terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari arah jalan Pandanaran menuju ke jalan MGR Sugiya Parnonoto ataupun ke jalan Sudirman, ini terpantau ramai lancar. Dapat kami informasikan kepada sahabat Iktus dan Zoomers semua, dari arah jalan Pemuda, dari arah utara menuju ke jalan Pandanaran maupun ke jalan Dr. Sutomo terpantau agak sedikit padat merayap dikarenakan mungkin jam pulang kerja ya. Jadi harap sabar, hati-hati ya, stay tune terus ya di 96.5 FM. Oke, kita lanjut ya. Dapat kami informasikan juga kepada Zoomers dan sahabat Iktus ya, di persimpangan Milo atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani dan juga persimpangan MT Haryono ya, dari arah selatan atau tepatnya di Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar. Dan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Semarang Timur tepatnya melalui Jalan MT Haryono itu terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Oke, saja kita beralih ya ke Semarang Timur untuk Zoomers semuanya. Dapat kami informasikan dari arah Meranggen ya, perbatasan dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang terpantau padat ya. Dan sedangkan dari arteri Soekarno-Hatta ataupun ke dari Simpang Fatmawati menuju ke arah Meranggen terpantau ramai lancar. Kita beralih ya Zoomers ya, tepatnya di daerah ya, oke, di Jalan Tukumar ya. Dapat kami informasikan di jalur tengah ya Kota Semarang, dari Jalan Tukumar menuju ke Jalan Gombel terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah Banyumanik dari turunan Gombel begitu, dapat kami informasikan bahwa sedikit agak sedikit padat merayap ya, dari arah bawah menuju ke atas dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah jalan tol Jatinggalnya section ABC, dapat kami informasikan dari arah Krapyak menuju ke Tembalang ataupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar ya di jam sekarang pukul 17.35 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya Zoomers ya, dapat kami informasikan dari exit tol Serondol Banyumanik Kota Semarang ya, dapat kami informasikan dari arah jalan Anton Sujarwo atau tepatnya dari arah Ungaran ya menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah jalan Setiabudi menuju ke arah Ungaran ataupun mau ke pintu masuk tol Serondol terpantau ramai lancar ya Zoomers. Nah, itu dia ya Zoomers, informasi terkini tentang traffic di Kota Semarang, dikutip langsung dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Jadi semoga menjadi informasi untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus ya, mungkin yang mau prepare mau jalan kemana begitu, hati-hati terus di jalan, stay safe ya, karena keluarga kita menanti di rumah.
Oke, jangan kemana-mana ya Zoomers dan sahabat Iktus, tetaplah bersama kami di zona orang-orang muda yang akan menemani Zoomers semua dari jam 5 sampai jam setengah 7 dengan lagu-lagu Indonesia ya, dan juga lagu-lagu band lokal Semarang. Untuk Anda yang mau request, boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, stay tune terus ya. Satu lagu dari Good Morning Everyone dengan judul Secepat Mungkin, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: bareng baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda.
2: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
3: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
2: Memangnya kenapa, Pak?
3: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
2: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
3: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Mah, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget sumber semua yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda. Dahsyat, man. Oke, Zoomers, di segmen ketiga kali ini akan ngasih informasi update nih ya untuk Zoomers semuanya ya. Oke, di hari Jumat ini kita bakal ngebahas soal olahraga nih ya. Jumat sehat pokoknya ya. Nah, Zoomers, kali ini kita bakal ngasih informasi terkini tentang sepak bola Indonesia ya. Dapat kami informasikan ya kepada Zoomers semua bahwa baru saja nih Piala Presiden telah berlangsung ya, final kemarin ya Zoomers ya, antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung ya. Dan laga final ini berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Kamis 6 Agustus 2026 silam ya. Nah, Zoomers, Persebaya berhasil ya menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib lewat adu penalti nih Zoomers ya. Seru banget pertandingannya dan Persebaya berhasil menang 6-5 ya atas Persib Bandung. Oke, dan Persebaya Surabaya ini berhasil menjuarai Piala Presiden 2026 ya melalui drama adu penalti begitu ya. Dan baju hijau akhirnya harus berjuang ekstra ya setelah berhasil menahan imbang satu sama hingga 120 menit pertandingan nih Zoomers. Nah, gelandang Persebaya yaitu Gledson Paxiao da Silva menjadi penentu kemenangan setelah berhasil mengeksekusi penalti terakhir nih Zoomers. Dan Persebaya membuka keunggulan itu pada menit ke-20 melalui gol dari Ramadan Sananta. Dan kemudian keunggulan tersebut hanya bertahan sekitar 4 atau 5 menit ya Zoomers ya, setelah Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan melalui gol dari Patricio Martin Matricardi ya pada menit ke-24. Dan begitulah ya, memasuki babak kedua ternyata kedua tim ini bermain saling serang dan sangat seru ya hingga waktu normal di 90 menit ini berakhir. Nah, tapi di pertandingan itu berjalan sangat keras ya dan sangat seru banget begitu ya. Dan pertandingan tersebut harus diperpanjang 2 kali 15 menit begitu dan agak sedikit petaka ya bagi Persib Bandung. Karena ketika pemain Persib Bandung yaitu Mariano Ezequiel Peralta ini digajar kartu merah nih Zoomers setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Persebaya Surabaya yaitu Francisco Rivera. Dan meski bermain dengan 10 pemain ya, Maung Bandung ini mampu mempertahankan skor hingga peluit panjang dibunyikan ya. Dan karena tidak ada gol dan skor masih satu sama, makanya harus ditentukan pemenang melalui adu penalti ini Zoomers. Nah, bagaimana? Apakah mungkin Zoomers semua suka ataupun mengikuti Liga Indonesia ya? Kita harus tetap dukung ya Liga Indonesia dan mungkin Piala Presiden ini ya, ini merupakan salah satu laga sebelum memasuki Liga Indonesia ya pada bulan Agustus atau September mendatang ya. Itu dia dikutip dari kompas.com mengenai Persebaya berhasil menjuarai Piala Presiden 2026. Oke deh, kita back to WhatsApp ya untuk Zoomer semua yang sudah bergabung. Thank you banget di sore hari ini. Yang pertama mau bacain dulu di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Ya, kita bacain dulu ya. Ada Charlie di Bukit Sari, Semarang, request lagu dari Sunshine on the Hill dengan judul Rasa Kekasih. Spesial untuk teman-teman Zoomer semuanya. Semangat ya Kak Febrian siaranya. Oke, thank you banget ya Charlie di Bukit Sari yang sudah gabung. Lagunya sudah disiapin ya, jadi stay tune terus. Oke. Next ada Dita di Tembalang ya, request lagu dari Draft Tugas Akhir dong Kak, spesial untuk teman-teman dari Fakultas Ekonomi Undip. Salam untuk Zoomer semuanya dan Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, thank you banget Dita ya di Tembalang yang sudah bergabung. Ada siapa lagi di bawah? Oke, bentar, ini banyak banget. Ada Fanny di Karanganyar ya.
Oke, Fanny, ini request lagu Bendera dari Coklat. Tadi sudah diputerin ya, lagu Bendera. Spesial banget ya di bulan Agustus ini, pasti kita bakal muterin lagu-lagu yang nasional. Oke ya, kita bakal puterin spesial di hari di bulan kemerdekaan, begitu ya. Mari silakan untuk Fanny, boleh kalau misalnya mau request lagu, boleh banget ya, gabung di nomor WhatsApp kami. Oke, ada Tio ya. Tio ini ada di Banyumanik. Request lagu dari Soul Groove. Oke, Soul Groove ya. Dengan judul Tak Lagi Berarti. Spesial untuk Cafe Brand aja. Waduh, thank you banget ya. Saya sudah gabung. Lagu Soul Groove-nya udah disiapin ya. Jadi stay tune terus. Thank you sudah stay tune ya. Oke, yang terakhir ini yang baru masuk banget nih. Ada Uni di Semarang Barat ya, request lagu dari Piong Piong ya, atau enggak dari Serial. Oke, spesial untuk Zoomer semuanya, maju terus band lokal Semarang. Oke, thank you banget ya Yuni yang di Semarang Barat yang sudah bergabung. Oke, makin sore makin rame untuk Zoomer semuanya yang mau bergabung di nomor WhatsApp kami ya, untuk request atau kirim-kirim salam atau sharing di sore hari ini, boleh banget ditunggu ya di nomor WA kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya, Zoomers ya, di @iktus_fm. Oke, stay tune terus di 96.5 FM di Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men sampai nanti jam 6:30 malam. So here we go, lagu dari Draft Tugas Akhir dengan judul 3 Tahun, spesial untuk Zoomers semuanya. Stay tune.

0: musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones.

0: Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang. Menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Well, thank you banget untuk sumber yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda. Dahsyat men, baru Febrian ya di sini. Well, kita bakal bacain lagi ya request yang sudah masuk di nomor WA kami di 0817450596. Thank you banget ya untuk zoomers yang sudah gabung dan untuk request dan sharing-sharing di sore hari ini ya. Kita bakal bacain dulu ada Ratih ya, Ratih di Candisari. Mau sharing nih kak, ini beberapa hari ini banyak banget ya kak WA yang ditangguhkan atau kena blokir gitu ya. Ini seru banget ya, kita bakal ngupas di sore hari ini juga untuk sumber semuanya ya. Thank you banget untuk Rati di Candisari yang sudah sharing. Oke, dikutip dari kompas.com ya untuk sumber semuanya. Ini ada beberapa berita terkini, yaitu ramai akun WhatsApp yang terkena blokir dan ditinjau serta cara untuk mengatasinya ya, spesial untuk sumber semuanya. Oke, akhir-akhir ini ya Zoomers ya, beberapa hari terakhir ini masyarakat mengeluh karena akun WhatsApp mereka itu terkena blokir atau sedang ditinjau oleh pihak Meta selaku pengelola akun dari aplikasi WhatsApp begitu ya. Dan menurut beberapa peneliti juga ya, beberapa ahli telemartika begitu ya, ternyata WhatsApp ini memang sedang ada error ya, atau sedang dalam maintenance begitu ya. Dan itu juga diakui oleh pihak Meta sendiri bahwa sedang ada masalah teknis ya. Sementara dikutip dari Indian Times, pihak Meta mengakui bahwa sistemnya sedang bermasalah dan sedang ditinjau kembali ya, terkait adanya mistakenly flag atau kesalahan yang sedang ditinjau ulang begitu ya sumber ya. Dan penyebabnya itu bisa jadi karena memang dari pengguna sendiri yang melakukan spam begitu ya, artinya mengirimkan link ataupun mengirimkan beberapa file-file yang bisa jadi bisa memiliki unsur apa ya, seperti virus atau seperti yang bisa menyerang sistem aplikasi itu sendiri ya. Jadi bisa jadi akun tersebut bisa terkena blokir atau review dari Meta begitu ya. Dan kali ini kita juga akan membahas ya beberapa cara untuk mengatasi akun WhatsApp Anda yang terkena blokir begitu ya, untuk zoomer semua mungkin, atau sahabat Iktus yang HP-nya tiba-tiba WA-nya gak bisa dibuka begitu. Jangan khawatir ya, jika ponsel Anda terdampak itu bisa langsung mengikuti langkah-langkah antara lain bisa mengajukan peninjauan kembali begitu ya di aplikasi WhatsApp. Caranya Anda bisa langsung buka WhatsApp lalu tombol minta peninjauan atau send review request, dan setelah itu WhatsApp akan meninjau akun Anda dan mengambil keputusan Anda nih Zoomers ya, untuk menerima notifikasi langsung di dalam aplikasi. Dan Meta juga hanya meninjau satu nomor telepon untuk setiap pengajuan banding, dan jika pilihan untuk meminta peninjauan tidak muncul, artinya pemblokiran tersebut bersifat permanen ya Zoomers ya, dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, dan juga untuk Zoomers dan sahabat Iktus, jangan langsung buru-buru di uninstall WA dulu ya, selama masih proses login ulang dan juga masih dalam proses peninjauan. Nah, begitu itu ya informasi dari kompas.com mengenai akun WhatsApp yang terkena blokir serta cara mengatasinya. Jadi, kita harus aware juga ya, menggunakan aplikasi dengan bijak, dengan smart ya. Jangan digunakan aneh-aneh untuk spam atau apapun itu, jangan ya Zoomers ya. Kita harus bijak dan cermat dalam menggunakan aplikasi. Oke, thank you banget ya tadi dari Ratih di Candisari yang sharing tentang WA. Thank you banget sudah gabung. Next ada Cindy. Cindy Yana di Bukit Sari, request lagu Delantis dong kak. Oke, ditunggu aja ya. Kayaknya habis ini aku puterin ya Delantis, jadi stay tune terus. Nah, yang terakhir ya di sini ada Abi. Abi di Manyaran, request lagu Sunshine on the Hill. Yang apa aja, spesial untuk penikmat musik lokal Semarang. Untuk Kak Febrian, salam kenal. Oke, thank you banget Mas Abi dan juga semuanya super yang sudah bergabung di nomor WA kami. Gak kerasa juga ya, waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih 26 sore.
ya, sudah 1 jam 30 menit dari jam 5 sore, kami menemani Zoomer semua di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Nah, jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya ya, tiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Zoomer jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputerin ya, kita bakal ketemu di Zoom selanjutnya. Oke, akhir kata saya Febrian pamit, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah

0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat semuanya. Mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama, yang kedua, dan saya akan lompat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kejadian 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 6 mengatakan demikian, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tema kesempatan ini saya beri judul krisis. Lah apa sih sebenarnya krisis? Krisis itu adalah titik balik. Titik balik dan biasanya sering kita alami di dalam dua hal. Yaitu yang pertama tentang kesehatan. Kita yang awalnya sehat, tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba mengalami sakit. Itu pernah saya alami. Waktu saya habis kondangan, kemudian ngantar anak saya pulang, saya tidak bisa buang air kecil, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, itu terjadi sampai berhari-hari dan sakitnya itu luar biasa. Nah, itu krisis yang terjadi tentang kesehatan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah ngalami. Tiba-tiba saja sakit, entah itu berat, entah itu ringan. Nah itu ada timbal balik atau peristiwa yang terjadi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang kedua, seringkali yang kita rasa secara finansial, di mana di tengah-tengah situasi yang kita alami kita membutuhkan uang, padahal mungkin bisa jadi kita tidak punya uang tapi membutuhkan uang untuk keperluan-keperluan dalam rumah tangga. Apalagi hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu memikirkan sekolah untuk anak-anak. Tidak punya duit ini, tidak punya uang. Ini apa yang harus dilakukan? Lah itulah krisis, Bapak Ibu Saudara. Dan ada yang lebih berat lagi, itu adalah bencana. Nah bencana ini yang dialami pada zaman Ishak. Alkitab mencatat yang tadi saya bacakan, pada zaman Ishak ini terjadi kelaparan. Dan bangsa Israel, Alkitab mencatat seringkali peristiwa terjadi itu dalam satu masa, tiga setengah tahun, Bapak Ibu Saudara. Namun demikian firman Allah memberikan penegasan, memberikan penjelasan bahwa krisis itu atau bencana itu tidak cuma terjadi pada zaman Ishak, tetapi zaman Abraham itu pernah terjadi. Zaman Ishak itu pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya bacakan pada kesempatan ini. Kemudian pada zaman Yakub, di mana justru tampil seorang anaknya yang bernama Yusuf. Dan waktu itu di Mesir terjadi kelaparan sampai 7 tahun. 3 tahun maaf, maksud saya 3 setengah tahun. 3 setengah tahun itu masa kelimpahan, 3 tahun setengah kemudian masa kelaparan, dan dicatat kelaparan itu begitu luar biasa. Nah, apakah cuman terjadi pada zaman Abraham, Ishak, kemudian Yakub? Tidak, Bapak Ibu. Dalam kitab Raja-Raja, pada zaman Elisa, pada zaman Elia, kita ingat tentang janda di Sarpat, terjadi kelaparan di Sidon, terjadi kelaparan di Israel. Kita ingat kisah tentang Naomi, di dalam Perjanjian Baru juga terjadi krisis di mana seorang janda yang tidak punya apa-apa, tetapi bagaimana dia persembahkan uang yang dia punya, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang krisis, tentang bencana, Alkitab sudah terlalu banyak mencatat
1: tetapi tidak cuma memberikan catatan, tetapi juga memberikan solusi apa yang mestinya dilakukan di tengah-tengah krisis yang kita alami. Bahkan di tengah-tengah bencana yang terjadi, apa yang mestinya kita lakukan, kita buat di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Isa serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah segala peristiwa, di tengah-tengah krisis, bahkan bencana sekalipun, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, yang kita sering kali nyanyi, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas, Allah kita besar, Allah kita hebat. Nah, di dalam realita yang nyata, mestinya Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk terus dan tetap mempercayakan, mempercayai dan berserah di dalam menjalani hidup ini kepada Tuhan. Kalau saya bacakan, ada banyak terlalu firman Tuhan yang mengingatkan dan meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak cuma mengalami bencana. Orang mengalami bencana itu berbeda dengan orang yang mengalami akan menghadapi kematian. Itu berbeda, saudara. Orang mengalami bencana masih bisa berusaha. Tapi kalau orang dihadap kematian, ya antara hidup dan mati. Yang pasti apalagi berbicara tentang penghukuman. Dan itu dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dihadapkan kepada hukuman antara hidup dan mati. Kalau mau menyembah Nebukadnezar, maka mereka dilepaskan. Tapi kalau tidak mau menyembah, otomatis mereka akan dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dapur api yang nyalanya itu bisa berkali-kali lipat dari derajat yang bisa membuat manusia meninggal. Bapak Ibu Saudara, bahkan dipanaskan beberapa kali. Di dalam Alkitab mencatat orang belum dimasukkan ke tungku situ saja, algojo-algojo yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sudah meninggal lebih dahulu. Tapi apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego? Dia tidak mau memberikan jawab dan tidak ada perdebatan. Dia yang pasti tidak mau menyembah patung buatan raja itu, buatan Nebukadnezar itu. Dia akan tetap percaya dan menyembah kepada Tuhan saja. Dan ada sebuah keyakinan yang disampaikan, kalau Tuhan tolong pasti tolong. Tapi kalau toh tidak, mereka tidak mau menyembah patung buatan dari Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang mestinya kita pikirkan, kita renungkan, dan inilah solusi yang pertama yang firman Allah pesankan kepada Abraham, yang dilakukan di dalam hidup Abraham, dan yang dipesankan juga kepada Isa, dan tentunya Tuhan pesankan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lihat atau saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dikatakan begini oleh firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meteranya. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dipesankan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini, untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan itu sebagai pernyataan bukti kita melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau belajar Dan bukankah ada banyak janji, janji yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, maka Dia akan bertindak. Itu kata Mazmur Daud. Dan Permazmur Daud membuat pernyataan yang lain di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Saat kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, di manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan, Allah yang tidak pernah terlelap. Daud mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Sekalipun Daud ini punya kedudukan sebagai raja, dia punya jabatan, dia punya uang yang melimpah-limpah, dia punya orang-orang yang dapat dipercayai, tapi dia masih tetap saja tidak mau bergantung, berharap dengan apa yang dia punya. Kalau toh presiden, Bapak Ibu Saudara, jabatan-jabatan yang ada di Indonesia itu periodik, ya, hanya 5 tahun. Kalau kemudian terjadi pemilihan lagi tanpa kecurangan, tanpa perbuatan-perbuatan yang memanipulasi, belum tentu bisa kepilih lagi, saudara. Ya, tetapi raja itu enggak, kekuasaannya itu seumur hidup, bahkan turun temurun. Tapi Daud tidak mau mempercayakan hidupnya kepada kekuasaan yang dia punya, kepada uang yang dia punya. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Saya tidak tahu. Tetapi inilah yang pertama, yang merupakan solusi yang Tuhan berikan di masa-masa krisis, bahkan di situasi mengalami bencana di dalam hidup kita. Untuk apa? Berharap dan percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau mungkin kita punya uang, kita bisa saja untuk berobat kemana saja dengan dokter-dokter yang hebat. Tapi dokter pun masih punya ada batasnya. Dokter, orang yang tidak sempurna, suatu kali kelak dokter akan berkata, menyerah. Dan saya mendengar cerita dari banyak jemaat Tuhan, dokter akhirnya menyerah dengan sakit penyakit yang dialami oleh pasiennya. Lah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau kembali hidup secara spiritual sebagaimana manusia. Itu adalah sebagai manusia rohani, makhluk rohani yang diciptakan kemudian hidup karena rohnya Allah. Mari Bapak Ibu, nama kita boleh bukan rohani atau bukan rohanah atau nama-nama yang lain, tetapi kiranya kita boleh mempunyai sikap hati, mempunyai kehidupan spiritual yang bertindak atau yang lebih melangkah lagi untuk menuju kebenaran dan hal-hal yang baik. Di dalam Yeremia dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan berbahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar firman ini dan Bapak Ibu Saudara melakukannya, maka Alkitab yang mencatat Bapak Ibu Saudara adalah orang yang berbahagia. Dan tentunya kalau Allah yang mengatakan dan menyatakan Bapak Ibu Saudara sekalian orang yang berbahagia, maka pastinya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan karena dunia ini, tapi Allah memberikan kesanggupan untuk kita menikmati sukacita, untuk menikmati kebahagiaan, untuk menikmati damai sejahtera, sebagaimana semua itu yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang percaya, yang mentaati firman Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, janganlah pergi ke Mesir. Mesir adalah gambar dari dunia. Mesir adalah gambar bicara tentang kedagingan, tabiat dosa. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ada kecenderungan orang dalam tekanan, orang dalam himpitan, orang dalam masalah itu hidup secara dunia, hidup di dalam dosa. Contohnya misalnya tipu sana, tipu sini, ngapusi orang sana, ngapusi orang sini. Jadi perbuatan yang dilakukan cenderung untuk merugikan orang lain. Lah Tuhan tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita tetap mempercayai Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan Ishak tinggal di Gerar. Ishak taat. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun terjadi bencana, kelaparan yang begitu hebat, Ishak belajar untuk taat. Dia tidak mau dikuasai oleh dosa, hidup dalam dosa. Bukankah tidak sedikit orang-orang yang mengalami tekanan hidup lari, Bapak Ibu Saudari, dari kenyataan dengan minum-minuman keras, dengan bermabuk-mabukan, pakai obat-obat terlarang yang membuat atau menjadikan kita melupakan masalah dengan sejenak. Tapi coba kalau sadar lagi, masalahnya selesai? Enggak, Bapak Ibu. Kita hanya tertipu dan ditipu oleh tipu daya dunia, yaitu tabiat dosa. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Untuk apa? Kita percaya Tuhan, kita belajar untuk mentaati Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, percaya dan kemudian mentaati apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Hal yang kedua, dua saja yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-12 dan yang ke-13 demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati? Ishak percaya, Ishak itu taat, dan Alkitab mencatat dia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Jangan putus asa dengan masalah, tantangan, pergumulan, krisis, bahkan bencana sekalipun. Jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau kita menyerah, selesailah sudah. Karena orang yang menyerah tidak ada harapan. Dia mau lakukan sesuatu sudah malas karena dikuasai dengan keputusasaan. Dan Ishak Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyerah. Dia tidak saja taat dan mempercayai Tuhan, percaya dan taat, tapi dia mau mengusahakan. Dia mau berusaha dan Tuhan memberkati Ishak. Usahanya diberkati sampai 100 kali lipat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan Ishak ini tambah kaya, lian kama kian kaya, bahkan sangat kaya. Kenapa? Dia tidak cuma percaya Tuhan, tidak cuma mengandalkan Tuhan, tidak cuma taat, tapi dia juga mau berusaha. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal 128 ayat pertama dan yang kedua, seorang laki-laki yang mempercayai perintah Tuhan yang taat, maka dia itu akan berbahagia dalam keadaannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, orang pikir usahamu itu kecil-kecilan. Tapi bukankah ada pepatah yang mengatakan dan menyatakan dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Bapak Ibu Saudara, banyak itu dimulai dari sedikit. Dan jangan menyerah, jangan putus asa. Mungkin usahamu hasilnya kita pikir tidak seberapa. Tapi yang tidak seberapa, kalau kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, bukankah Alkitab memberikan catatan? Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan saya perkirakan 20.000 orang lebih karena perempuan dan anak-anak tidak tercatat. Sementara Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu orang Israel punya istri itu bisa satu, bisa dua. Punya anak itu tidak ikut KB, banyak anak, banyak rezeki Bapak Ibu Saudara. Tapi saya coba sistem Indonesia paling tidak dengan satu istri dan dua anak kira-kira 20.000 orang lebih diberi makan hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Memberikan makan orang untuk sebegitu banyak. Yang pasti kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar sama-sama di tengah-tengah segala situasi keadaan. Mungkin engkau saat ini menghadapi krisis finansial, saat ini engkau menghadapi krisis kesehatan. Ada solusi, ada jalan keluar. Bukankah Alkitab mencatat tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya? Tuhan siap untuk menyediakan pertolongannya bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita. Yang pasti dua hal yang Tuhan ingin ingatkan, percaya dan taat, dan yang kedua jangan menyerah. Amin.

Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami apa yang harus kami buat di tengah-tengah segala situasi, masalah, tekanan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang menjanjikan untuk tidak saja memberikan kekekalan saat kami percaya, tapi pertolongan-Mu selagi kami masih tinggal di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu

0: batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
2: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
2: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
3: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Ada saatnya kita merasa hidup sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Atau sebaliknya, kita memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk? Semua orang pasti memiliki masalah, namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang dihadapinya.
2: Kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Kami berharap melalui pesan-pesan yang disampaikan lewat diskusi maupun tips-tips yang diproduksi oleh pesan hari ini dapat memberikan masukan yang baik untuk Anda menjalani hari-hari kehidupan ini. Saya Adriana Usmani menghadirkan seperti biasanya Ibu Destrina Nainggolan. Apa kabar Ibu?
3: Baik, sukacita, bahagia.
2: Bukan main, sudah sukacita dan bahagia. Ini hubungan sukacita dan bahagia apa, Ibu?
3: Ini berhubungan dengan perasaan yang hari ini kita akan bicarakan juga.
2: Begitu ya. Bagaimana keadaan Ibu dengan keluarga? Kemudian Ibu sendiri menjalani hari-hari hidup dalam seminggu belakangan ini, tentu ada banyak hal-hal yang memberikan sukacita itu.
3: Ya, dalam kehidupan ada banyak hal yang dijalani, dilalui. Ada yang membuat kita bahagia, ada yang tidak. Tapi segala sesuatunya harus dipandang positif, bahwa apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan.
2: Baik. Pendengar, Ibu Destrina Nainggolan, seperti Anda sudah beberapa kali dan mungkin akan sering mendengarkan apa yang akan disampaikannya, beliau adalah dosen, praktisi psikologi terapis dan juga professional counselor. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813 1089 8127. Kami menunggu apa yang ingin Anda tanyakan, karena itu akan memberikan masukan yang baik. Berarti ada kebutuhan lewat topik yang kami bicarakan. Ibu, kita akan berbicara tentang hidup bahagia,
3: ya,
2: dengan jantung yang sehat. Hubungannya apa, Ibu?
3: Ya, manusia itu kan punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Jadi ketika jiwanya bahagia, maka secara kesehatan, secara fisikal itu mempengaruhi kesehatan jantungnya. Atau sebaliknya, kalau dia secara psikis sedih, secara psikis dia itu tidak bersemangat, itu mempengaruhi kerja jantungnya juga.
2: Berarti Ibu ingin mengatakan bahwa begitu banyak penderita sakit jantung di Indonesia ini, itu karena mereka tidak merasa bahagia?
3: Salah satunya bisa, tapi tidak selalu hanya masalah fikis. Itu juga bisa masalah gaya hidupnya yang gak baik, itu mempengaruhi kesehatan jantungnya juga.
2: Ya, pendengar, kami ingin mengatakan kepada Anda bahwa ada banyak hal yang akan kita bicarakan bersama dengan Ibu Destrina Nainggolan. Untuk itu, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813 1089 8127. Ibu, banyak orang berbicara tentang hidup bahagia. Katanya kalau berbahagia itu banyak uang, semuanya mudah, karier bagus, istri cantik, anak-anak ganteng dan sehat, dan semuanya yang serba luar biasa enak-enak, membuat orang itu bahagia. Nah, salah satu juga yang saya pernah dengar dari beberapa pembicara kami atau saya baca-baca, itu juga pengaruh perasaan terhadap kebahagiaan seseorang. Nah, menurut Ibu, apa pengaruh perasaan terhadap diri seseorang?
3: Kalau perasaan orang itu bahagia, maka perilakunya, sikapnya, kata-katanya, gerak tubuhnya itu juga menunjukkan kebahagiaan.
2: Begitu.
3: Ya.
2: Menurut Ibu, dalam diri setiap manusia itu dia dengan mudahkah akan merasa bahagia, padahal dalam kenyataannya ada banyak masalah yang dia hadapi.
3: Sebenarnya manusia itu kebutuhan dasarnya atau keinginan dasar manusia itu hidup untuk bahagia. Memang ketika dia ingin bahagia, ada banyak hal juga yang terjadi dalam dirinya atau di lingkungannya membuat dia tidak bahagia. Oleh sebab itu, setiap orang sebenarnya perlu memutuskan bahwa aku hari ini bahagia. Maka apapun yang terjadi, dia akan melihat dari sudut positif dan menjalani, menyelesaikan untuk mencapai kebahagiaan itu.
2: Menurut Ibu, semudah itukah seseorang merasa bahagia ketika dia memutuskan untuk bahagia, sekalipun mungkin saja tiba-tiba ada hal-hal yang membuat dia sedih?
3: Ya, kembali kepada persepsi orang tersebut. Ada orang bahagia itu hanya dengan makan nasi sama tempe dan sambal, dia bahagia. Tapi ada juga orang dengan makan seperti itu dia belum bahagia. Jadi kebahagiaan itu kembali kepada personnya itu sendiri.
2: Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghadapi tekanan-tekanan? Salah satunya misalnya kita bicara dalam konteks keluarga. Tiba-tiba seorang istri didatangi oleh seorang wanita, lalu dia mengatakan bahwa saya adalah selingkuhan suamimu. Apakah gak hancur ini perasaannya dan dia tidak bahagia lagi mungkin seumur hidupnya?
3: Ya, ketika masalah itu atau kejadian itu dia tahu, memang respon seseorang itu ada dua. Satu, dia bisa merasa dunianya sudah runtuh karena peristiwa itu atau kejadian itu. Tapi bisa juga itu merupakan satu evaluasi mengapa itu terjadi. Karena setiap masalah itu tidak selalu berakhir dengan suasana yang tidak bahagia. Tapi bisa juga kejadian itu merupakan koreksi dan diselesaikan, dan itu bisa akhirnya menjadi baik dan membuat orang itu bahagia juga.
2: Begitu. Jadi sebuah permulaan yang tadinya membuat dia merasa depresi, stres dan sebagainya, tetapi menurut Ibu kalau dia koreksi bisa mendatangkan kebahagiaan bagi ya, dirinya.
3: Betul, karena saya punya beberapa klien yang pasangannya itu melakukan ketidakjujuran dalam pernikahan. Memang waktu dia tahu itu sangat syok, tetapi orang tersebut pergi konsultan keluarga, lalu dia bertanya apa yang harus dia lakukan, lalu kita memberitahu apa yang harus dia lakukan dan dia melakukan secara baik, maka terjadi satu perubahan pada pasangannya dan mereka mau memulai yang baru.
2: Begitu. Ibu katanya para pria atau suami ketika dikecewakan, dia hanya sebentar saja rasa tidak enak. Setelah itu dia fun-fun lagi atau bahagia lagi atau seneng-seneng lagi. Sementara wanita ini dia menyimpannya dalam-dalam. Kadang-kadang nanti kalau moodnya lagi bagus, tadi perselingkuhan begitu ya, ketika sudah saling memaafkan, mungkin dia lupa sebentar. Tapi kalau datang lagi, mungkin dia stres atau jengkel atau marah-marah, itu diungkit-ungkit. Apakah ini ada perbedaan dalam otak wanita dan pria?
3: Ya, secara umum, wanita itu lebih didominasi dengan perasaannya. Tapi bukan berarti pria juga tidak didominasi perasaan. Itu kembali kepada temperamen orang itu, Ibu. Jadi kalau orang itu melankolik, memang kecenderungannya seperti itu, dia menyimpan dan sangat sulit untuk melupakan. Tapi kalau wanita itu seorang yang kolerik, dia bisa move on. Jadi dia berpikir luas, dia bicarakan baik-baik, dan dia mau berubah demi rumah tangganya kembali baik seperti sebelumnya.
2: Berarti itu dari dirinya sendiri.
3: Iya.
2: Jadi Ibu ingin mengatakan tergantung dari karakter gitu ya?
3: Betul, tergantung kepada karakter atau kepribadian seseorang itu.
2: Nah, kemudian Ibu Des, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perasaan seseorang? Maksud saya, kadang-kadang orang itu senang, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah-marah, tapi tiba-tiba seneng lagi gitu. Itu apa, Ibu?
3: Kalau bicara tentang suasana, ya emosi seseorang, satu tidak lepas dari kedewasaan orang itu. Yang kedua, pengalaman orang itu pun mempengaruhi. Tetapi secara umum, suasana perasaan seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor eksternal maupun faktor internal.
2: Iya. Ibu tadi bicara tentang kedewasaan seseorang. Apa ukuran seseorang itu dewasa, Ibu?
3: Jadi saya punya pandangan, dewasa itu artinya berpikir yang luas, terbuka, dan mau mengoreksi diri.
2: Ya, kita tahu di Indonesia ini kan faktor pendidikan itu sangat berperan kuat untuk dapat mencapai pemikiran-pemikiran dewasa itu. Sementara kita juga menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat rendah gitu ya bagi kebanyakan orang. Kita juga tidak boleh berbohong bahwa hanya sebagian orang, entah itu dia dari kalangan atas, menengah atau bawah, yang berjuang untuk mencapai pendidikan tinggi. Sementara yang lainnya ya cukup lahir saja terus main-main sebentar lalu. Nah, pertanyaan saya, Ibu, bagaimana keadaan seperti ini sehingga seseorang itu bisa berpikir dewasa?
3: Ya, pendidikan memang mempunyai kontribusi untuk membawa seseorang itu menjadi dewasa. Tetapi kita juga mengenal namanya pendidikan non formal. Jadi pengalaman, pergaulan itu juga bisa sebagai sarana untuk membuat orang itu dewasa. Dewasa secara mental, secara sikap, sehingga tidak selalu sih pendidikan itu otomatis membuat orang itu dewasa ya secara kepribadian. Karena ada juga orang yang pendidikannya tinggi tetapi dalam bersikap dia tidak menunjukkan kecerdasan seperti intelektualnya dia.
2: Nah, salah satu yang Ibu katakan adalah faktor lingkungan. Bagaimana ketika seseorang itu dalam masa pertumbuhannya sudah pendidikannya minim, kemudian dia dibesarkan di lingkungan yang tidak menjamin dia untuk di kemudian hari dia akan menjadi seseorang yang bijak dalam berpikir, dewasa dalam berpikir.
3: Ya, memang gak bisa dipungkirin kalau dia lahir dari satu lingkungan yang pendidikannya kurang, lalu lingkungannya juga tidak positif, maka secara otomatis orang itu juga menjadi orang yang punya kepribadian yang negatif dan sulit untuk disebut dewasa. Ya, dewasa di dalam bertindak, karena orang-orang yang berpendidikan rendah dan lingkungan kurang baik, ketika ada masalah mereka ambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah itu.
2: Seperti apa, Ibu?
3: Misalnya ketika dia kesulitan dalam hal keuangan, karena dalam riset itu bahwa faktor stres yang paling tinggi itu masalah keuangan. Ya, jadi ketika orang nggak punya uang karena pendidikannya tidak tinggi, dia ambil jalan pintas seperti mencuri misalnya, seperti itu.
2: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127. Masih bersama dengan Ibu Destrina Nainggolan dan kita akan berbicara tentang hidup bahagia dengan jantung yang sehat. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: pendengar, seperti dijelaskan oleh Ibu Destrina tadi bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perasaan seseorang sehingga dia dapat memutuskan untuk dia hidup bahagia atau dia hidup dengan keadaan yang berlawanan dengan kebahagiaan itu sendiri. Nah, Ibu jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan seseorang adalah faktor eksternal maupun internal. Apa itu, Ibu?
1: Jadi faktor eksternal itu faktor di luar dari diri orang itu sendiri. Kalau faktor internal, faktor yang ada dalam diri orang itu. Contohnya begini, kalau faktor eksternal itu misalnya lingkungan dia berada, beban pekerjaannya, lalu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi atau kebiasaan atau kegiatan rutin, itu mempengaruhi perasaannya dia, Bu. Itu faktor eksternal. Tapi kalau faktor internal, misalnya pola asuhnya dia waktu masih kecil, gaya hidupnya, lalu pemikiran dia negatif, lalu dia punya harapan yang tidak realistis, kepribadiannya yang gak dewasa, itu mempengaruhi perasaannya.
0: Ya, Ibu mungkin bisa dijelaskan lebih, contoh lebih konkret gitu ya. Internal maupun eksternal. Karena banyak sekali mungkin di antara pendengar itu, oh, dia sulit membedakan ini eksternal atau internal. Begitu.
1: Contohnya di pekerjaan, kalau pekerjaan itu banyak, lalu dia dikejar dengan deadline, itu akan mempengaruhi perasaannya, jadi capek, dia malas, dia bete gitu. Jadi sesuatu di luar dirinya yang tadinya nyaman, lalu dia dikasih beban-beban yang banyak, terus dia merasa ini overload bagi dia, kelebihan beban, maka itu akan mempengaruhi emosinya. Dia jadi marah, dia menjadi tersinggung, dia jadi kesel dan sebagainya. Nah, itu bicara tentang perasaan-perasaan yang negatif.
0: Ya, padahal seharusnya ketika tadi Ibu bilang bahwa itu faktor di luar dirinya, beban-beban berat, pekerjaan dan sebagainya, padahal itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang pegawai misalnya, atau pimpinan kantor misalnya, atau seorang istri misalnya. Kenapa dia harus tidak menyadari hal itu?
1: Ya mungkin itu ada beban tadi, lalu di samping itu ada beban-beban lain yang masuk ke dalam kehidupannya. Jadi bagi orang itu sudah overload.
0: Jadi dia punya persoalan sendiri, tambah lagi persoalan ya, di luar ya, apa yang itu dia hadapi.
1: Betul sekali.
0: Nah, Ibu, apa hubungan bahagia dengan senang? Karena orang banyak bilang, aduh saya senang deh, hari ini saya senang sekali karena sesuatu misalnya. Lalu orang mengatakan, aduh gue bahagia banget gitu loh, karena begini dan begini. Ini ada perbedaan nih, perasaan senang dan bahagia.
1: Sebenarnya itu sinonim aja ya. Jadi senang itu sesuatu, ya kembali orang itu sendiri dalam mengungkapkan, mungkin bahasa sehari-hari itu bilang saya senang, nah, gitu. Tapi ada juga orang mengatakan ya saya bahagia. Jadi kalau saya punya pandangan itu bersinonim sih, bahwa dua-dua itu bahagia dan senang itu adalah ekspresi positif
0: dari perasaan seseorang.
1: Dari perasaan seseorang.
0: Ibu, ketika seorang wanita misalnya, dia merasa bahwa ia telah melakukan banyak hal sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita penolong, dalam hal ini bekerja mendapatkan income untuk menolong keluarga, sebagai ibu, dan ya inilah faktor-faktor yang diperankan oleh wanita. Lalu kenapa saat ini kelihatannya begitu banyak wanita yang juga dengan mudah meninggalkan peran itu? Salah satunya kasus kawin cerai misalnya. Itu kenapa, Ibu, menurut Ibu?
1: Kalau saya melihat itu titik dasarnya dari purpose. Purpose itu bicara tentang tujuannya. Jadi dia waktu mengambil peran sebagai seorang istri, tujuannya untuk apa? Nah, kalau dia melakukan itu sebagai ibadah, maka ibu tersebut tidak merasa itu beban dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif.
0: Ibadah?
1: Iya.
0: Hubungannya apa, Ibu, ibadah?
1: Ibadah itu bagian yang menyenangkan orang lain. Ibadah itu bagian dia bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada dia kesempatan masuk dalam pernikahan dan menjadi istri dan mendidik anak-anak.
0: Begitu. Lalu menurut Ibu, ketika kita melihat banyak sekarang ya melalui media sosial, informasi dan segala macam, mungkin tetangga kita juga punya rumah mewah, mobil mewah, tiba-tiba bercerai. Dalam ukuran saya, seharusnya orang-orang ini bahagia, lalu mereka bercerai. Lalu kalau ditanya, ah kita gak cocok, apakah ini sebuah alasan klise atau mengada-ada atau memang ada sesuatu?
1: Ya, dalam penelitian kenapa terjadi perselingkuhan walaupun secara ekonomi mereka cukup baik dan sangat baik, itu bisa karena faktor komunikasi yang kurang baik. Jadi masing-masing sibuk, dalam kesibukan itu mereka bertemu dengan orang-orang yang bisa mengerti mereka. Jadi waktu saya menangani klien saya yang pasangannya berselingkuh, itu dimulai dari hal-hal kecil. Ngobrol, makan siang bersama, lalu mulai curhat, akhirnya sampai segitu jauh.
0: Dan menurut Ibu faktor ini tidak didapati dari pasangannya?
1: Sebenarnya bukan tidak dapati, karena masing-masing sibuk, Bu. Itu sebabnya paling baik pasangan itu tetap punya waktu untuk selalu bersama-sama, supaya mereka punya pengalaman yang sama dan menghindari masuknya celah kepada pasangan itu.
0: Lalu bagaimana dengan kasus-kasus atau skandal-skandal yang seringkali terjadi di dalam dunia pekerjaan? Kita juga tidak dapat pungkiri bahwa ada banyak perempuan karier yang berselingkuh, misalnya di rumah sih baik-baik aja, tapi di kantor sampai jadi sorotan sekitar. Demikian juga dengan pria. Nah, saya pernah bertanya kepada seorang bapak yang adalah suami, kenapa kamu punya itu, TTM itu? Dia bilang, dengan adanya Will atau wanita idaman lain, saya lebih merasa comfort dengan istri saya. Hah? Apakah ini sesuatu yang aneh dan dunia ini sudah terbalik? Bagaimana pandangan Ibu terhadap orang seperti ini?
1: Ya, saya kembali hanya melihat si bapak itu waktu memasuki pernikahan itu tujuannya untuk apa? Karena setelah masuk dalam pernikahan, godaan itu banyak. Tapi kalau dia punya satu tujuan, aku menikah untuk membahagiakan pasanganku dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku, maka ketika ada godaan dia bisa tepis.
0: Begitu. Pendengar, saat ini mungkin Anda merasa Anda sudah bahagia, atau sebaliknya, Anda tidak bahagia. Bagaimana solusinya? Mari jangan curhat kepada orang-orang yang nanti akan mencelakakan Anda. Tapi hubungi kami di 0813 1089 8127. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Nick Vujicic, seorang motivator terkenal dunia, lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Kita bisa melihat betapa banyak orang melakukan berbagai cara demi meraih kesenangan dan kebahagiaan. Misalnya saja ada orang kaya menghabiskan uangnya dengan cara berbelanja barang yang mahal-mahal, tidur di hotel mewah, jalan-jalan di tempat eksotis. Tempat-tempat tersebut bertarif puluhan juta. Semua itu dilakukan demi ambisi pribadi agar dirinya senang. Sebaliknya, seperti dikatakan oleh Ibu Destrina, ada orang yang cuma makan nasi dan tempe, kok ya seneng gitu ya. Ini hal-hal yang seharusnya kita perlu pertanyakan bagi diri kita pribadi. Ibu, kami terbatas dengan waktu dan akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang Ibu akan sampaikan kepada pendengar kami tentang nilai kebahagiaan itu sendiri? Dan bagaimana menghindari agar pendengar kami tidak tercemar dengan pikiran macam-macam lalu melakukan penyimpangan-penyimpangan?
2: Saya punya pandangan kebahagiaan itu adalah sederhana. Kebahagiaan itu ketika kita mensyukuri apa yang ada pada kita dan hindarilah untuk melihat orang-orang di sekitar kita, karena setiap orang sebenarnya punya permasalahan sendiri. Jadi bersyukurlah terhadap apa yang kita miliki dan jangan memikirkan kepada apa yang tidak kita miliki. Terima kasih.
1: Iya. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127 atau email pesanhariini315@gmail.com. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tetap bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan Ibu Destrina Nainggolan akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Ketika seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian perlu kembali melihat perjalanan hidup, karena kita akan melihat banyak hal-hal luar biasa yang sudah terjadi yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti kita.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai, bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain

sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhlas sahabat Anda.

Bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth, dan dia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini."

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama aras sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Jul, Jul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, Bu. Wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
5: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
4: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
5: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
4: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
6: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
4: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dapat itu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Sahabat, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan keluarga kita dengan no Bible, no breakfast. Terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita.

0: memberikan yang terbaik untuk anak adalah ibu memberikan air susu ibu sejak bayi baru lahir sampai 6 bulan atau memberikan ASI secara eksklusif. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus.

0: Diyos sa bawat ama.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
2: Santapan Harian, Jumat, 7 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat firman-Mu dibacakan, diamkan segala kegelisahan dalam hati kami. Penuhi jiwa kami dengan damai yang hanya berasal dari-Mu. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi karena kesungguhannya yang besar itulah ia pergi kepada kamu dengan sukarela. Bersama dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama mereka kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah rekanku yang bekerja bersama aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan kami atas kamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dewasa ini semakin sering kita mendengar kata kolaborasi, yang artinya kerjasama. Namun, bagaimana kenyataannya? Benarkah orang-orang sungguh-sungguh bekerja sama atau malahan saling mengeksploitasi? Ini bisa terjadi di dunia kerja atau bahkan di dalam pelayanan. Kali ini Paulus tengah dalam sebuah gerakan untuk mewujudkan pelayanan kasih kepada orang-orang yang berkekurangan di Yerusalem. Dalam pelaksanaan misi tersebut, ia mengajak jemaat-jemaat Kristen di kota lainnya seperti Korintus, Roma, dan jemaat di Asia Kecil. Tersebarnya jemaat Tuhan dengan komunikasi yang terbatas membuat Paulus menyadari bahwa ia memerlukan bantuan pihak lain. Dengan saksama, Paulus memikirkan segala sesuatu agar pelayanan kasih itu berjalan secara transparan, penuh tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dan salah satu bantuan itu adalah Titus, yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk membantu. Ditekankan pula bahwa Titus bergerak bukan atas dasar perintah saja, melainkan juga atas kerelaan hatinya. Paulus, Titus, dan para pelayan Tuhan lainnya bekerja bersama, bukan demi kehormatan mereka sendiri, melainkan demi kemuliaan Kristus. Dengan demikian, tercapailah kolaborasi yang menumbuhkan kasih. Paulus pun meneguhkan pelayanan Titus dan rekan-rekannya dan menekankan integritas, tanggung jawab, serta kesaksian iman dalam pelayanan agar jemaat memberi dengan sukacita dan menguatkan persaudaraan. Pada masa kini pun pelayanan kasih masih terus berlangsung dan kita diajak untuk turut terlibat di dalamnya. Karena itu, kita perlu membuka diri untuk bekerja sama dengan orang-orang yang tepat. Kita harus mempersiapkan dan menjalankan segala sesuatu dengan serius. Karena kita melakukannya demi memuliakan Tuhan lewat sesama. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Ia menggerakkan hati kita untuk melibatkan diri dengan penuh kerelaan dalam pelayanan kasih di gereja, tempat kerja, maupun lingkungan kita. Mari kita berdoa. Bukalah hati kami untuk berjalan bersama dengan orang-orang yang Engkau percayakan, agar kami saling menguatkan dalam kasih dan kebenaran. Karuniakanlah hikmat untuk memilih rekan seperjalanan yang membangun iman, sehingga setiap karya yang kami lakukan menjadi berkat dan memuliakan namamu. Kristus, inilah doa kami. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 歌家，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 140 sampai 145. Untuk perenungannya dari Mazmur 141 ayat 3, 143 ayat 8, dan 145 ayat 18. Judul renungan kita hari ini, Jaga Mulut, Jaga Hati. Saudara, coba kita ingat-ingat, berapa banyak masalah dalam hidup kita yang sebenarnya bukan dimulai dari perbuatan kita, tetapi dari perkataan kita. Satu kalimat bisa membangun semangat seseorang, tetapi satu kalimat juga bisa menghancurkan hubungan persahabatan, merusak keluarga, bahkan memicu permusuhan bertahun-tahun. Karena itu pemazmur berdoa di Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Wow, ini doa yang jujur dan menarik. Daud tidak berdoa, Tuhan, jagalah mulut orang lain, jagalah bibir dan lidah orang lain supaya tidak berkata jahat kepadaku, tetapi jagalah mulutku. Kita sering melakukan kesalahan karena mulut kita. Kita sering menyakiti orang lain karena perkataan kita. Karena itu kita ingin Tuhan mengubah kita terlebih dahulu, mulut dan bibir kita, bukan membungkam orang lain. Kita tahu bahwa perubahan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau mulut kita dijaga, hati biasanya ikut terjaga. Dan kalau hati dijaga, hubungan dengan sesama pun menjadi terjaga dan lebih indah. Lalu di Mazmur 143, Daud berkata, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu pada waktu pagi. Mazmur 143 ayat 8. Mengapa pagi? Karena apa yang pertama kali memenuhi hati kita itu di pagi hari. Itu yang sering menentukan bagaimana kita bisa menjalani sepanjang hari. Yap, cukup 5 menit setiap pagi ketika kita itu merenungkan dan mendengar firman Tuhan, bersyukur dan mengucapkan hal-hal yang baik, maka sepanjang hari kita itu kita akan merasakan dampak baiknya. Kalau sejak bangun tidur yang pertama kali kita buka adalah HP dan berita-berita yang membuat hati kita panas, marah, kemerungsung, jengkel, maka bad day, hari buruk akan mengisi hari kita. Kalau yang pertama kali kita dengarkan adalah firman Tuhan, lagu puji-pujian rohani, mazmur dan kidung pujian, maka hati kita akan lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di hari itu. Nah, Mazmur 145 juga mengingatkan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Perhatikan ini sekali lagi, bukan kepada orang yang paling hebat atau kepada orang yang paling pintar, Tuhan mau berdekat. Tuhan itu berdekat dengan orang yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Itu berarti kita tidak pernah terlalu jauh dari Tuhan, tidak pernah terlalu jauh untuk juga kembali kepada Tuhan. Tidak pernah terlalu sulit untuk datang kepadanya. Kita cukup berseru, berdoa kepada Tuhan, maka Ia akan datang berdekat. Kadang kita sibuk untuk perform, menjaga penampilan, tapi lupa untuk menjaga hati dan ucapan syukur dengan seruan kepada Tuhan. Kita sibuk memilih kata-kata yang terdengar baik di depan orang, tetapi lupa meminta Tuhan menjaga mulut kita dan hati kita. Padahal dari hati itulah keluar perkataan-perkataan yang baik, keputusan dan tindakan kita. Karena itu sebelum memulai hari ini, mungkin doa yang paling sederhana yang justru penting untuk kita doakan adalah, Tuhan, hari ini jagalah mulutku, jagalah hatiku, dan tuntunlah setiap langkahku. Dan kalau doa itu sungguh kita perkatakan dan hidupi, maka saya percaya bahwa banyak persoalan hari ini bisa dicegah sebelum sempat terjadi. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah akhir-akhir ini perkataan kita lebih banyak membawa damai atau justru melukai orang lain? Yang kedua, apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita? Mari kita berdoa. Tuhan, awasilah mulut kami dan jagalah hati kami. Biarlah setiap perkataan kami menjadi berkat, bukan luka bagi sesama. bangunkan kami setiap pagi dengan kasih setiamu, dan tuntun kami menjalani hari ini dengan hikmat, damai, dan dengan kasihmu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami Jalan Mukas dalam Gang 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum Radio Ictus memulai acaranya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mempersembahkan seluruh pujian kami bagi Engkau ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan yang telah kami terima sampai saat ini. Engkau adalah Allah yang hidup, yang terus bekerja lewat kehidupan Radio Ictus ini untuk menjumpai seluruh sahabat-sahabat kami dimanapun juga berada. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam

rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami dimanapun juga mereka berada. Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau akan mengurapi para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh sahabat-sahabat kami dimanapun juga mereka berada, mereka yang telah begitu setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan memberkati kehidupan sahabat-sahabat kami, dan Tuhan juga yang menolong mereka untuk membuktikan bahwa yang Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas Radio Ictus ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.

ayat pertama sampai 13. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat allah dari bahan itu. Mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat pagi. Apa kabar, sahabat? Tentu saja saya harapkan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita memasuki bulan yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia, bagi negara dan bangsa ini, karena Allah mengasihi dan memberkati kita semua dengan satu hal yang baik, yang indah, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan negara dan bangsa ini. Dan biarlah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya di dalam tangan Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, dan biarlah Dia yang terus bekerja untuk kehidupan kita, memuliakan Dia. Selamat pagi juga bagi yang baru aja bangun tidur nih ya. Cukup istirahatnya. Apakah masih berpikiran untuk bagaimana menyemarakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini di lingkungan, di tempat tinggal Anda masing-masing? Dan biarlah apa yang sahabat-sahabat lakukan dan kerjakan itu semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itus.

Ya, selamat pagi, selamat bergabung di 96.5 FM bagi sahabat-sahabat yang baru masuk kota Semarang nih ya. Ya, mungkin sahabat akan mengadakan pelayanan di kota Semarang dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat datang, selamat beristirahat dulu sejenak sebelum sahabat mungkin mengadakan persiapan-persiapan untuk segera berangkat ke tempat tugas. Ya, Tuhan mengasihi dan memberkati apa yang sahabat lakukan dan kerjakan dengan tulus hati. Selamat pagi juga untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja pemuda yang mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat. Apapun juga yang sahabat lakukan dan kerjakan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkatinya dan menjadikan berkat bagi jiwa-jiwa yang Anda layani. Selamat pagi, selamat bergabung di 96.5 FM. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan. Di dalam radio Ictus ini sementara mengadakan perbaikan-perbaikan, dan sahabat-sahabat dengan setia tetap mendoakan supaya semuanya boleh menjadi baik

Oke, sahabat, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahannya yang boleh kita nikmati. Dan kalau radio itu saat ini bisa siaran lagi seperti semula ya, dengan kekuatan seperti semula, sehingga setiap saudara bisa dijangkau, baik yang ada di kota Semarang, sekitar kota Semarang, di luar kota, di luar pulau. Tuhan mengasihi dan

bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak bisa pergi beribadah di gereja Anda masing-masing, Anda dapat mengikuti ibadah yang diudarakan lewat 96.5 FM ini pada besok pagi ya, pukul 9, lalu sore hari pukul 6 sore, dan pukul 7 malam. Tentunya dengan harapan bahwa semua yang kami usahakan, yang kami kerjakan lewat 96.5 FM, Tuhan akan memberkatinya dan menjadikan berkat bagi sahabat-sahabat semuanya. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Selamat pagi juga untuk para anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Mari sahabat, kita ikuti acara selanjutnya firman untuk Anda, dan kita berikan waktu kita untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Bapak Pendeta Daniel Gunadi. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti.

0: Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Radio Ibtus yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan untuk kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebelum kita akan mengerjakan atau mengisi sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab kita, kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya yang akan menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kita. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih betapa baiknya Engkau dalam hidup kami yang selalu memimpin, memelihara kehidupan kami. Bahkan sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, melindungi kami sehingga kami dapat menikmati istirahat yang nyenyak. Dan pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepada-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami perlu firman Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan menolong supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga firman itu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya renungan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, di momen kemerdekaan, di bulan yang baru, bulan Agustus ini, kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu tema yang tidak asing untuk dibicarakan, untuk digumuli, yaitu tentang kemerdekaan yang sejati. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sahabat-sahabat Ibtus yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kemerdekaan, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin ada di antara kita yang berpikir tentang lepas dari penjajahan, atau bebas dari aturan yang mengekang, atau bisa melakukan apa saja sepuasnya tanpa ada yang melarang. Itu tentu beberapa pendapat yang seringkali kita dengar. Tetapi hari ini kita mau belajar satu kebenaran penting dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Ada satu jenis belenggu yang tidak kelihatan, yang seringkali mencengkeram hidup manusia tanpa disadari. Dan hari ini Tuhan Yesus menawarkan sebuah kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan dari belenggu dosa. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan tiga pokok pikiran penting dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 berkaitan dengan kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, kita akan merenungkan tentang ilusi kemerdekaan. Sadar atau tidak, manusia adalah hamba dosa. Sahabat, secara historis pernyataan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka merespon Yesus dan berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Sebetulnya pendapat yang mereka sampaikan itu tidak benar. Mengapa? Karena bangsa Israel pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka pernah dijajah atau dibuang ke Babel. Dan pada saat mereka berbincang dengan Tuhan Yesus pun, mereka sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Tetapi mereka merasa diri mereka bebas atau merdeka. Sehingga di dalam ayat yang ke-34, Yesus langsung menunjuk kepada akar masalahnya. Yaitu dengan ungkapan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya ingin membagikan satu ilustrasi. Bayangkanlah seekor ikan yang berenang di dalam akuarium silinder yang sangat besar. Ikan itu merasa dia bebas berenang kemana saja, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia merasa bebas dan merdeka. Sampai suatu hari ikan itu mencoba berenang lebih jauh dan menabrak dinding kaca yang tidak kelihatan. Mungkin ikan itu berpikir dia bebas, tidak ada yang menghalangi. Tetapi kaca itu menghalanginya. Dia terkurung dalam batas-batas akuarium itu. Nah, seperti itu jugalah manusia itu. Manusia berpikir seperti ikan itu bebas ke sana kemari, bebas melakukan banyak hal, padahal ketika manusia berpikir tentang kebebasan, bebas menuruti hawa nafsu, bebas marah-marah, bebas berselancar di internet dan melakukan hal-hal yang tidak baik, atau bebas memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, dia berpikir itulah kemerdekaan. Padahal justru saat kita tidak bisa mengontrol diri dari hal-hal yang saya sebutkan di atas, kita sebetulnya sedang dijajah oleh dosa. Kita tidak berkutik ketika keinginan daging itu mengganggu pikiran kita atau menguasai kita. Kita sudah dijajah oleh dosa, kita menjadi hamba dosa. Itulah ilusi tentang kemerdekaan. Seolah-olah kita bebas, seolah-olah kita merdeka, tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kebebasan kita itu tidaklah demikian. Karena seringkali ada banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya itu masih dijajah oleh dosa, masih dibelenggu oleh dosa. karena dia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, bahkan dia melakukan tindakan-tindakan tanpa bisa mengerem hawa nafsunya, keinginan-keinginan duniawinya, sehingga mereka berpikir dosa itu dalam skup atau dalam bagian yang besar. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik, sebetulnya kita pun belum sungguh-sungguh bebas, merdeka. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan itu? Dalam ayat yang ke-31 dan 32, di sana dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sahabat yang dikasih Tuhan, tinggal di dalam firman dan mengenal kebenaran itulah kunci kemerdekaan. Saya ulang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan kata tetap yang ada di dalam kalimat itu, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Nah, kata tetap di sini, di dalam teks aslinya memakai kata meno. Meno itu artinya tinggal, artinya menetap atau membangun rumah di dalamnya, di sesuatu yang bersifat permanen. Jadi merdeka dari dosa tidak terjadi lewat sebuah kebetulan atau satu kegiatan yang sekali dilakukan. Kemerdekaan itu adalah hasil dari sebuah proses seorang murid yang mau tinggal di dalam firman-Nya, mengetahui firman-Nya, membaca firman-Nya, menghidupi firman-Nya, serta melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu setiap hari, maka lensa mata kita, pandangan kita yang tadinya dikaburkan oleh standar dunia mulai dibersihkan. Orang-orang yang hidup di dalam firman akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mengenal kebenaran yang menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri adalah satu-satunya cara untuk kita dapat memutus belenggu dosa itu dalam hidup kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan salah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, standar apa, patokan apa yang kita pakai dalam menilai sesuatu? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang menghalalkan segala cara, yang kadang merasa yang saya lakukan ini sudah benar, sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang ada. Karena dunia membuat seperti itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan ada standar yang Tuhan berlakukan bagi orang-orang percaya. Sehingga firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 tadi di sana dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya standar yang harus dipakai oleh anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan dalam menilai sesuatu, dalam melakukan sebuah tindakan atau sikap. Apakah sesuatu hal itu sudah kita nilai secara firman Tuhan. Apakah kita melakukan setiap kegiatan hidup ini, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, atau tugas tanggung jawab yang lainnya. Firman itu kita hidupi, kita jadikan standar di sana. Kalau kita tinggal di sana, menetap di sana, firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita akan berbeda dengan orang-orang dunia. Karena standar yang kita pakai adalah firman Tuhan. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, tentu ini hal yang tidak mudah. Dunia sudah begitu rupa carut marut dengan berbagai persoalan. Bahkan apa yang benar bisa menjadi salah. Sesuatu yang kita anggap benar bisa disalahkan. Tetapi sebaliknya, apa yang salah juga bisa dibela untuk menjadi sebuah kebenaran. Tetapi menurut kacamata perspektif pandangan daripada dunia ini. Pagi ini kita diingatkan standar apa yang kita pakai. Ketika kita memakai firman Tuhan dalam menilai segala sesuatu, maka sahabat akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya yang ketiga sahabat, poin yang ketiga yang kita renungkan adalah tentang jaminan kemerdekaan. Yang pertama ilusi kemerdekaan, yang kedua adalah kunci kemerdekaan, dan yang ketiga adalah jaminan kemerdekaan. Ayat 35 sampai dengan 36 di sana dikatakan firman Tuhan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 35 dan 36 berbicara tentang status kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Di bagian akhir dari Yohanes 8 ayat 35 dan 36, di sana firman Tuhan berkata, Yesus menutup bagian perikop ini dengan sebuah garansi jaminan yang luar biasa. Dikatakan demikian, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus memakai kontras antara hamba dan anak. Seorang hamba di rumah majikannya bisa diusir kapan saja karena dia tidak punya hak waris dan selalu hidup dalam kecemasan atau ketakutan mengingat posisinya sebagai seorang hamba yang bisa saja diperlakukan semenang-menang oleh tuannya. Tetapi seorang anak tidak. Seorang anak memiliki posisi yang permanen di rumah bapaknya. Karena dia anak, dia punya hak sebagai ahli waris. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya membayar uang tebusan untuk mengeluarkan kita dari penjara dosa. Dia melakukan hal yang jauh lebih besar dari itu. Yaitu dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan intimidasi masa lalu. Melainkan kita hidup dalam kemerdekaan sebagai ahli waris kerajaan surga. Saya ulang sahabat-sahabat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan intimidasi masa lalu kita yang dulunya kita hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup baru, status baru sebagai orang merdeka, yaitu ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk kita mengevaluasi, untuk mengecek dalam diri kita. Apakah masih ada penjajah dalam tanda petik yang mencengkeram kita sehingga kita tidak bisa hidup merdeka? Sahabat, mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ada hal negatif yang sampai sekarang tidak bisa kita hentikan, yang mencengkeram, yang mengganggu kehidupan kita? Apakah itu sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu kita, kepahitan kita terhadap orang lain, terhadap peristiwa tertentu, atau kita kecanduan sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan kita? Ada orang kecanduan gadget, ada orang kecanduan pornografi, ada orang kecanduan judi online atau pinjol. Seringkali itu mencengkeram sehingga dia tidak bisa bebas dalam menjalani kehidupannya. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita akui segala kelemahan-kelemahan kita dan minta kepada Roh Kudus untuk memerdekakan kita dari penjajah-penjajah dalam tanda petik yang masih mencengkeram kehidupan kita sehingga kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan merdeka, dengan bebas. Padahal Tuhan sudah mati untuk kita, menebus segala dosa kita, dan kita mendapatkan status baru sebagai anak Allah. Selanjutnya, ketika kita sudah mengecek apakah ada sesuatu yang masih membelenggu menjajah kita, mari kita terus membangun rumah di dalam firman Tuhan. Terus hidup dekat kepada Tuhan, terus bergumul, membaca, merenungkan, melakukan firman-firman-Nya jangan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah segala pekerjaan begitu banyak dan persoalan-persoalan hidup yang begitu rupa kita hadapi, mari kita tetap hidup di dalam firman. Firman-Ku hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam firman-Ku, kata firman. Jangan biarkan firman Tuhan, Alkitab yang kita punya ini, kita biarkan begitu saja. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini lewat kemajuan teknologi kita diringankan, tidak harus selalu membawa Alkitab itu, ya. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan teks buku Alkitab itu. Sehingga karena kita merasa, oh, Alkitabku ada di HP, aku tidak perlu bawa lagi Alkitab ke gereja. Hingga akhirnya Alkitab itu ditinggal, disimpan di lemari, berdebu. Sementara aplikasi Alkitab yang ada di HP kita pun tidak pernah tersentuh, tergeser oleh aplikasi-aplikasi lain yang secara dunia mungkin menarik bagi kita. Mari kita berkomitmen. Tetap luangkan waktu 10-15 menit setiap pagi untuk kita membaca firman Tuhan. Mungkin satu pasal, dua pasal. Merenungkannya sebelum kita beraktivitas, sebelum kita hanyut dalam berbagai selancar kita di media sosial. Biarkan firman Tuhan itu membersihkan hati pikiran kita, sahabat, dari perkara-perkara dunia ini. Karena firman Tuhan itu akan menuntun setiap langkah kita. Bukankah firman Tuhan berkata, firman-Ku itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Setelah kita hidup di dalam firman, mari kita hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka, bukan lagi hamba. Seorang yang sungguh-sungguh sudah menikmati kemerdekaan yang sejati. Orang yang sudah merdeka tidak akan dengan sukarela kembali di penjara. Jika Kristus sudah mengampuni dan memerdekakan kita, maka hiduplah dengan kepala tegak menghadap ke depan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai rasa bersalah masa lalu yang menghambat masa depan kita. Mari kita dengan penuh keluasan kemerdekaan melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani sesama juga dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa, sebab kita bukan lagi hamba, tetapi melakukan semuanya karena kasih, karena kita adalah anak yang mengasihi Bapa kita, sehingga apa yang kita kerjakan kita lakukan dengan penuh kasih. Kemerdekaan sejati bukanlah kondisi di mana kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Saya ulang sahabat, kemerdekaan sejati bukanlah kondisi di mana kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita oleh anugerah Kristus dimampukan untuk menolak dosa dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saya ulang. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita oleh anugerah Kristus dimampukan untuk menolak dosa dan melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman-firman-Nya yang kita baca dan renungkan setiap hari. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan, sahabat-sahabat dan dikasih Tuhan. Selamat menikmati kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, di momen kemerdekaan pagi ini kami merenungkan tema tentang kemerdekaan yang sejati. Kiranya kebenaran firman itu sungguh-sungguh nyata kami hidupi. Kami tidak lagi hidup dibelenggu oleh dosa, tetapi hidup dengan melakukan firman-firman-Mu, hidup yang memuliakan Tuhan dan tidak dibelenggu oleh kelemahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami yang Roh Kudus, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Pagi ini kami ingin menyerahkan radio siaran Iktus. Terima kasih untuk kehadiran radio kesayangan kami yang sudah menjadi berkat di kota Semarang dan sekitarnya. Kiranya berkat-Mu menyertai seluruh pimpinan, seluruh kru yang melayani tiap-tiap hari dari Mugas Dalam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Daniel Gunadi dari GIA Genu Indah. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

0: Ya, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi tepat hari ini tanggal 8 Agustus. Siapa aja? Di meja studio kami sudah ada 28 nama yang tercatat berhari jadi hari ini 8 Agustus. Bagi sahabat-sahabat yang lain yang mungkin nama sahabat belum tercatat di sini, boleh loh Anda mendaftarkan diri. Silahkan telepon di 024-8313611, tapi nanti kalau pas lagu ya. Atau boleh WA di 081745-0596. Entah itu ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan, silahkan saja. Nah, bagi sahabat-sahabat yang lain yang tidak berhari jadi hari ini, boleh Anda ikut mendengar lagu-lagu yang saya bingkiskan, yang saya pilihkan untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Dan tentunya dengan harapan lagu-lagu itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi sahabat-sahabat. Ya, sahabat, kita juga akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah kita mau tetap mengatakan hal-hal yang baik tentang Indonesia sekarang. Itu jauh lebih produktif daripada mengeluh saja. Oke, biarlah sahabat semuanya menjadi pembawa berita baik bagi sekeliling kita. Sebarkan dan kabarkan sehingga menjadi inspirasi orang lain untuk berkarya.
1: Yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga di Indonesia, justru membuat kita rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, segera saya harus menyapa nama sahabat-sahabat. Kalau enggak waktunya, aduh, enggak nyampe nih. Yang ada di Telokosari, di Parangkeset 4, ada Bapak Thomas Petty Tukan dengan nomor monitor 1084. Bapak Thomas Petty Tukan di Parangkeset Telokosari. Lalu di Jalan Kakap ada Bapak Bagong Margito dengan nomor monitor 1618. Bapak Bagong Margito. Di Parang Barong ada Bapak Aquila Rudi Santoso, Bapak Aquila Budi Rudi Santoso dengan nomor monitor 4133. Lalu ada Bapak Iswayudi di Ungaran. Halo, yang ada di Ungaran, Bapak Iswayudi bisa diterima dengan terang dan jelas ya. Lalu di Noroyono ada Bapak Agus Budi Raharjo. Bapak Agus Budi Raharjo di Noroyono. Di Sido Derajat ada Bapak Dambung Bakar. Bapak Dambung Obakar di Sido Derajat 7. Lalu yang di Labuan ada Bapak Budi Kosase. Bapak Budi Kosase di Labuan mendapat salam dari teman-teman di Paduan Suara Mazmur Bakti Gloria nih ya. Ya, sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, kita sungguh mengucap syukur karena segala kebaikan dan berkat yang telah kita terima sampai saat ini. Dan tentu saja kita mau menyerahkan perjalanan hidup kita ke depan ini hanya di dalam tangan Dia yang berkuasa, yang memiliki rencana indah untuk hidup kita di masa depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Bapak-bapak, sehat selalu, Tuhan memberkati. Percayalah Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan sahabat, walaupun mungkin secara manusia itu tidak mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat pagi, selamat berhari jadi, Pak Thomas Petty Tukan, Pak Bagong Margito, Pak Aquila Rudi Santoso, Pak Iswayudi, juga ada Bapak Agus Budi Raharjo, Bapak Dambung Obakar, Bapak Budi Kosase. Damai dan sejahtera Tuhan menyertai kehidupan Bapak-bapak dan seluruh anggota keluarga.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
2: Loh,

Ya, monitor setia kami Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Rini, Ibu Elisa Novita, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Bu Maria mengucapkan selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi tepat.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Di Jalan Ambon ada Ibu Isti dengan nomor monitor 1170. Ibu Isti di Jalan Ambon. Lalu Ibu Windarti di Leduwi Utara dengan nomor monitor 1340. Ibu Windarti di Leduwi Utara. Di Kintelan Baru ada Ibu Hana Puji Salironingsih dengan nomor monitor 3969. Ibu Hana Puji Salironingsih. Di Graha Mukti ada Ibu Yosep Yudianto. Ibu Yosep Yudianto di Graha Mukti, lalu Ibu Suwondo di Karangjangkang. Ibu Suwondo di Karangjangkang.

Ada Ibu Yuli. Di Graha Mukti ada Ibu Yuli, lalu ada Suster Sayekti di Jalan Tumpang. Suster Sayekti di Jalan Tumpang, lalu ada Ibu Aiwa di Semarang aja. Ibu Hana Karti di Karangulan Sari. Tante ulang tahun juga nih ya hari ini. Ya, Ibu Hana Karti di Karangulan Sari. Ibu dapat salam juga dari teman-teman di Paduan Suara Mazmur Bakti Gloria nih ya. Ibu Monik Betty di Perum Sambung Harjo. Ibu Monik Betty di Perum Sambung Harjo. Ibu Kety Rianto di Jalan Tumpang. Ibu Kety Rianto di Jalan Tumpang. Lalu Ibu Hana Kustina di Selo Mulyo Mukti. Ibu Hana Kustina di Selo Mulyo Mukti. Sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, damai dan sejahtera Allah tetap menyertai sahabat dan seluruh anggota keluarga tentunya. Dan biarlah sahabat selalu berjalan bersama dengan Dia, sehingga sahabat selalu menikmati sukacita surgawi dalam kehidupan sahabat-sahabat semua. Sahabat yang berhari jadi hari ini, dalam kehidupan kesulitan akan selalu ada, tapi begitu juga dengan pertolongan Tuhan yang akan selalu hadir di saat yang tepat. Selamat pagi, selamat berhari jadi, karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat berhari jadi Ibu Isti, Ibu Windarti, Ibu Hana Puji Sali Roningsi, Ibu Yosep Yudianto, Ibu Suwondo, Ibu Yuli, lalu Suster Sayekti, Ibu Hana Kustina, Ibu Kety Rianto, Ibu Monik Betty, Ibu Hana Karti, Ibu Ewa. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi sahabat-sahabat semua.

Sahabat, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semua mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
2: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
2: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Kontak person Rusi 0822 2574 5858.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat-sahabat yang tercatat di sini. Ada Saudari Ambar di Sri Katon Krapia. Saudari Ambar di Sri Katon, lalu Saudari Elizabeth Anna Susilowati di Pedurungan. Saudari Elizabeth Anna Susilowati, lalu ada Saudari Mumpuni di Parangkusumo. Saudari Mumpuni di Parangkusumo. Saudari Sri Wahyuni dan Saudara Rona Wulandari di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Saudari Sri Wahyuni dan Saudara Rona Wulandari yang ada di Panti Wiloso Dr. Cipto. Saudari Devina Gramsih Prabowo di Padi Raya. Saudari Devina Gramsih Prabowo di Padi Raya. Lalu Saudara Adri Pradipta di Pedurungan. Saudara Adi Pradipta di Pedurungan. Sahabat-sahabat, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua. Selamat ulang tahun. Jangan menyerah ketika perjalanan terasa berat, sebab Kristus berjalan di depan dan menguatkan setiap langkah iman sahabat semua. Ya, hari ini sahabat Facebook kita juga ada yang berhari jadi. Ada Elis Lydia, Lukas Rumpaka, Yusafat Yose, Edo Leonard, Bokit Wong, Harry Herling, Linda, Nani Mariati, Hana Nugraheni, Margareta Rahayan, Berlian Shalomita. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat Facebook kita. Elis Lydia, Lukas Rumpaka, Yusafat Yose, Edo Leonard, Bokit Wong, Harry Herling, Linda, Nani Mariati, Hana Nugraheni, Margareta Rahayan, dan Berlian Shalomita. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat semua. Kiranya lagu yang saya hadirkan ini juga akan menjadi berkat tersendiri bagi sahabat. Dia sungguh sangat baik bagi hidup kita, dan biarlah kita juga mau menjadi terangnya dimanapun Tuhan menempatkan kita.

0: Hallelujah.
1: Mau dengerin Narikus lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, lagu yang berikut ini teriring salam untuk semuanya, baik yang sudah WA maupun sudah telepon. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih banyak untuk dukungan doanya bagi Radio Ictus. Dan sekarang kami sudah memakai antena yang tinggi untuk menjangkau seluruh pendengar kami.

Lagu yang berikut ini untuk Kater Irin, salam bagi sahabat-sahabat yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi ya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat semua. Selamat mengikuti acara-acara kami selanjutnya. Shalom.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi. Pada pagi hari ini, judul daripada artikel kita adalah Hai Cermin di Tembok. Hai cermin di tembok, siapakah di negeri ini yang paling elok? Tiap hari ratu berdiri di depan cermin dan bertanya begitu. Tiap hari pula cermin itu menjawab, wahai ratu, tidak ada lain sosok. Engkaulah yang paling elok. Maka senanglah hati ratu mendengar jawaban itu. Tapi pada suatu hari, cermin itu memberi jawaban yang mengejutkan. Wahai ratu, sosok yang paling elok adalah putri salju. Oh, tampaklah di cermin itu putri salju yang lemah lembut dan cantik jelita sedang menari-nari dengan sejumlah kupu-kupu di taman bunga. Melihat itu marahlah ratu. Ia tidak bisa menerima laporan cermin itu. Maka mulailah sang ratu menyusun rencana untuk menyingkirkan dan membunuh putri salju. Bukan hanya ratu dalam dongeng itu yang suka melihat cermin. Semua orang juga tiap hari menatap cermin, bahkan berkali-kali dan berulang-ulang. Ada pula yang duduk di depan cermin sampai setengah jam. Lihat depan, lihat pinggir, angkat alis, angkat bibir, rambut diurai, rambut disisir, dan seterusnya. Cermin memang bermanfaat. Tiap orang memerlukannya. Rumah manakah yang tidak ada cerminnya? Di kamar tidur ada cermin, di tempat cuci tangan ada cermin, di kamar mandi juga ada cermin. Apakah yang ingin kita lihat di cermin? Wajah kita, wajah yang rapi dan apik. Dengan bantuan cermin, kita memeriksa